Masih di Sepadan Teman Pro 2, 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah ada beberapa tadi, beberapa hal-hal yang gak boleh banget kamu lakuin seminggu bahkan sebelum kamu maraton Teman Pro 2. Tadi udah ada 3, yang pertama adalah tidak boleh menambah porsi latihan secara berlebihan di 7 hari sebelum kamu maraton. Yang berikutnya, kamu pertahankan pola makan yang sudah cocok dengan tubuh kamu, Teman Pro 2. Tidak perlu ya tiba-tiba mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah berlebihan. Yang ketiga adalah porsi latihan yang berkurang pada seminggu sebelum maraton itu sebenarnya itu bisa memberi kamu banyak waktu untuk memikirkan strategi. Namun ternyata nih pada kenyataannya malah banyak nih yang overthinking karena merasa kurang bugar, kurang latihan atau khawatir mengalami cedera gitu. Gak boleh itu mencemaskan kondisi diri kamu, Teman Pro 2. Dan kita masuk yang keempat, Teman Pro 2, jangan sekali-kali menggunakan hal-hal baru pada saat maraton. Misalnya nih, sepatu baru, kaos kaki yang belum pernah dipakai hingga strategi pace baru gitu. Nah, ini berisiko menimbulkan lecet atau penurunan performa. Perlengkapan dan asupan itu sebaiknya diuji saat kamu latihan. Paling lambat ya kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum perlombaan. Bukan seminggu sebelum ya. Dengan begitu, kamu masih punya banyak waktu untuk kembali ke pilihan yang sudah terbukti nyaman jika ada masalah gitu. Nah, yang kelima, pastikan kamu minum secara teratur selama seminggu sebelum maraton. Karena sangat penting nih, Teman Pro 2, untuk tetap terhidrasi pada hari H. Kamu tidak ingin memulai maraton dalam keadaan dehidrasi karena itu dapat menyebabkan kram, nyeri perut samping, dan dapat mengganggu kemampuan kamu untuk menyerap nutrisi selama perlombaan dan menyebabkan kelelahan dini. Ini adalah perkataan dari ahli nutrisi olahraga, ada Namrita Brook, Teman Pro 2. Meski begitu sih, minum air sebanyak-banyaknya juga bukan suatu solusi gitu ya. Konsumsi cairan berlebihan dapat mengencerkan kadar natrium dalam darah dan menyebabkan hiponatremia. Nah, yang keenam, Teman Pro 2, banyak nih peserta maraton yang sulit tidur di malam hari sebelum lomba karena biasanya ada yang gugup, ada yang terlalu bersemangat. Usahakan, Teman Pro 2, untuk menjaga jadwal tidur yang teratur selama pekan terakhir. Tetapi jangan langsung panik jika satu malam tidurmu kurang berkualitas. Kamu bisa tampil hebat meskipun kurang tidur satu malam. Jangan biarkan itu mengganggu pikiran kamu karena kamu bisa tidur setelah perlombaan. Itu juga adalah kalimat atau perkataan dari Dr. Brook gitu ya, Teman Pro 2. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, tidak perlu mempelajari peta rute gitu. Nah, luangkan waktu kamu untuk memeriksa peta rute sebelum hari perlombaan. Bukan tidak perlu ya, tapi harus banget mempelajari peta rute ya, Teman Pro 2. Nah, ini biasanya adalah hal-hal yang sering banget dilakukan gitu, Teman Pro 2, adalah orang-orang yang biasanya sebelum lari gak mempelajari rutenya dulu gitu. Usahakan, Teman Pro 2, kamu bisa memperhatikan lokasi tanjakannya, turunannya, bagian datar, serta pos air dan titik pengisian energi. Nah, ini informasi ini tentunya bisa membantu mengatur pace dan juga memutuskan kapan perlu menahan atau menambah tenaga. Kalau targetmu finish dengan nyaman, tentunya mengetahui rute dapat membantu menyusun strategi agar tidak kehabisan tenaga terlalu awal. Itu dia, Teman Pro 2, hal-hal yang harus kamu hindari seminggu sebelum maraton ya. Hindari perubahan besar, siapkan strategi, dan percayai latihan yang sudah kamu jalani. Dengan begitu, kamu dapat memulai di garis start dalam kondisi lebih tenang dan juga lebih bugar. We'll be right back.

0: gila.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
0: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
0: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
0: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
0: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata gampir itu sendiri.
6: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu mana tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
7: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana, teman setia kamu nih teman Pro 2, untuk memulai hari dengan gembira. By the way teman Pro 2, pernahkah kamu bangun pagi mau beraktivitas tapi mood kayak rasanya berat, loyo dan gak semangat gitu teman Pro 2? Padahal udah tidur nih semalaman. Kalau mood sudah jeblok dari pagi nih teman Pro 2, wah bisa dibayangin gimana jadinya sepanjang hari kan. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, saya punya 5 tips keren dari BKKBN yang bisa kita terapkan untuk menyuntikan semangat ke pagi kita. Kita mulai dengan yang melibatkan gerakan dan suara teman Pro 2. Tips nomor 1 nih, olahraga rutin. Gak perlu langsung lari maraton teman Pro 2, cukup mulai dengan olahraga ringan. Minimal 30 menit aja deh, jalan cepat, peregangan, atau senam kecil. Gerakan fisik itu merilis endorfin kamu, si hormon happy alami. Setelah berkeringat sedikit, mood kamu dijamin langsung melonjak. Lalu tips nomor 2 nih teman Pro 2, mendengarkan musik favorit. Apalagi kalau kamu mendengarkan musik favorit kamu melalui RRI Digital dan mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu. Itu dia ritual wajib saya sih teman Pro 2.

0: yang kita lihat di mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli deh? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya suka glowy. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutan sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur gitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, gitu keluar dari batu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi kita udah sama-sama tahu nih teman pro 2 gimana caranya memboost mood kamu dengan gerakan dan juga musik. Nah sekarang mari kita boost dari dalam dengan 3 tips yang lebih fokus pada pikiran dan juga perut tentunya teman pro 2. Tips yang ketiga tuh teman pro 2 yaitu meditasi. Meditasi tuh gak harus duduk bersila berjam-jam teman pro 2. Cukup ambil waktu 5 hingga 10 menit. Fokus pada nafas atau ulangi afirmasi positif dalam hati. Ini membantu otak kita mereset dari kekacauan pikiran dan juga menumbuhkan ketenangan sebelum menghadapi hari teman pro 2. Yang keempat, menikmati sarapan. Jangan lewatkan sarapan apalagi buru-buru. Nah, sarapan dengan menu yang sehat dan tidak membosankan itu penting banget. Makanan adalah bahan bakar tubuh dan otak. Saat perut terisi dengan baik, mood kita cenderung lebih stabil dan kita punya energi untuk menghadapi masalah. Jadi teman pro 2, eat well, beat well. Dan ini tips terakhir nih teman pro 2 yang paling simpel tapi paling efektif. Tips kelima, bernafas dalam-dalam. Nah, bertanya gak tuh kenapa bernafas dalam-dalam? Karena ketika mood terasa terusak di pagi hari teman pro 2, ambil waktu sejenak, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan dan hembuskan perlahan lewat mulut kamu. Ulangi beberapa kali, nafas yang rileks akan mengirim sinyal ke otak untuk menenangkan sistem saraf kamu. It works like magic teman pro 2. Nah teman pro 2, semangat harusnya. 5 senjata rahasia ini, olahraga, musik, meditasi, sarapan sehat dan juga pernafasan, bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ingat teman pro 2, mood pagi hari menentukan mood sepanjang hari kamu.

0: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
1: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
1: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
0: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seros 5 FM RRI Pro 2, Palu teman terbaik kamu. Dies pada teman Pro 2 dengan edisi kita pagi hari ini adalah budaya dan pariwisata teman Pro 2 di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru gabung di Pro 2 FM Palu kali ini. Apa kabarnya? Semoga semua aktivitas kalian di pagi hari ini lancar teman Pro 2. Semangatnya juga tentunya masih penuh gitu ya teman Pro 2. Meskipun weekend harus tetap produktif gitu teman Pro 2. Tapi gak apa-apa juga sih kalau kalian lebih memilih untuk istirahat gitu ya teman Pro 2. It's okay, tapi juga hidup butuh istirahat kadang-kadang teman Pro 2. Dan saya kembali menemani kamu di sepada kali ini teman Pro 2. Dan pagi hari ini saya bakal ngajakin kalian semua nih untuk melihat Kota Palu kayaknya ya, dari sudut yang sedikit berbeda itu. Bukan sekedar kota tempat kita sekolah, kuliah, bekerja, nongkrong, atau mencari tempat makan enak ya. Kali ini kita akan membongkar cerita lokal yang mungkin selama ini berada dekat dengan kita teman Pro 2, tetapi tentunya masih belum banyak yang ketahui gitu. Dan kali ini topiknya adalah cerita lokal Palu yang jarang dibahas. Kalau kalian nih mau memikirkan satu pertanyaan sederhana gitu teman Pro 2 di pagi hari ini, seberapa jauh kamu mengenal kota tempat kamu tinggal teman Pro 2, yaitu Kota Palu gitu. Mungkin kamu hafal jalan menuju kampus gitu ya, kamu tahu tempat terbaik untuk menikmati senja, sore, kamu juga punya daftar tempat makanan favorit kamu, lokasi foto yang menarik gitu ya, atau mungkin sudut-sudut kota yang selalu kamu datangi ketika kamu ingin mencari suasana baru gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana Palu terbentuk, dari mana Palu berasal gitu ya, seperti apa kehidupan masyarakatnya pada masa lalu, atau cerita apa yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Kaili begitu ya, apakah kita sudah punya jawabannya sekarang? Nah, di setelah menariknya membahas sejarah lokal ya teman berdua, kita bisa saja melewati sebuah tempat berkali-kali tanpa menyadari bahwa tempat tersebut juga menyimpan jejak kehidupan dari masa sebelumnya. Kota yang kita kenal sekarang ini bukan muncul begitu saja ya teman berdua. Ada masyarakat yang membangun pemukiman, ada juga hubungan antar kampung, ada perdagangannya, ada kebudayaan yang juga terus berkembang teman berdua. Dan tentunya ada cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu pintu masuk untuk memahami sejarah Palu adalah dengan melihat bagaimana kota ini tumbuh di Lembah Palu, wilayah yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat Kaili. Dalam profil sejarah Kota Palu, pemerintah Kota Palu sendiri menjelaskan bahwa pembentukan kota ini berkaitan dengan sejumlah pemukiman lama, termasuk Besusu, Tangga Banggo atau Siranindi, Panggovia, dan juga Boyantongo. Nah, keempat kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam kisah awal perkembangan Kota Palu. Artinya, sebelum kita jauh mengenal Palu dengan berbagai kawasan perkotaan seperti sekarang, sudah ada kehidupan masyarakat yang membentuk hubungan sosial, adat, dan juga pemerintah lokal. Bayangin aja teman Pro 2 bagaimana kehidupan masyarakat pada masa itu. Belum ada peta digital yang bisa dibuka dengan satu sentuhan gitu ya, belum ada aplikasi untuk mencari jalan tercepat, informasi mengenai suatu tempat disampaikan melalui pengalaman, pengetahuan masyarakat, perjalanan, dan juga cerita yang diwariskan gitu. Nah, orang mengenali wilayahnya melalui lingkungan sekitar. Mereka tuh memahami jalur perjalanan, mengenal kawasan tempat tinggal, serta juga mengetahui hubungan antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya. Sejarah seperti ini, teman Pro 2, mengingatkan kita bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun oleh gedung dan jalan, kota juga terbentuk dari pengetahuan masyarakat yang hidup di dalamnya. Terus, bagaimana nih dengan nama Palu sendiri? Nah, ada cerita lokal nih teman Pro 2 yang menarik untuk dibahas gitu dalam penjelasan sejarah Kota Palu. Terdapat tuturan mengenai pohon kahili yang dipercaya tumbuh menjulang tinggi dan menjadi penanda bagi pelaut yang memasuki teluk pada masa lalu. Nah, pohon tersebut dikisahkan membantu pelaut mengenali arah menuju kawasan pelabuhan lama. Cerita ini juga terus berkaitan dengan tuturan tentang asal-usul nama kahili ya, teman peradu, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan di sekitar Teluk Palu. Namun, kisah tersebut juga perlu dipahami sebagai cerita sejarah lisan, bukan dianggap sebagai satu-satunya penjelasan yang sudah pasti mengenai asal-usul nama kota gitu. Menarik gak sih teman Pro 2, sebuah pohon yang hidup di lingkungan masyarakat bisa menjadi bagian dari ingatan kolektif, bukan hanya karena bentuknya yang besar, tetapi karena keberadaannya dikaitkan dengan perjalanan manusia, aktivitas pelayaran, dan juga pengenalan suatu wilayah. Nah, sekarang kita mungkin menggunakan yang namanya Google Maps ya, untuk menemukan lokasi. Pada masa lalu masyarakat mengandalkan pengetahuan tentang alam, tanda-tanda di sekitar, dan pengalaman perjalanan. Teknologinya berbeda, tetapi kebutuhan manusia untuk mengenal tempat itu tetap sama, teman Pro 2.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Well, masih di Sepada Teman Berdua, kita masih membahas topik kita di pagi hari ini. Topik yang lumayan seru dan juga ini bisa menjadi ilmu kita di pagi hari ini, Teman Berdua, tentang cerita lokal Palu yang tentunya jarang banget dibahas, Teman Berdua. Kalau tadi ya, Teman Berdua, di segmen sebelumnya udah berbicara banyak gitu ya soal pohon kaili gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sebagian orang mungkin kita mungkin sering dengar secara langsung, tapi mungkin jarang juga nih kita pikirkan sebagai warisan budaya, yaitu bahasa dan juga tradisi lisan gitu. Kalau kalian ingat percakapan di rumah nih, Teman Berdua, ketika berkumpul bersama dengan keluarga atau ketika bertemu orang yang lebih tua, ada ungkapan tertentu yang mungkin hanya digunakan oleh masyarakat setempat aja gitu. Ada istilah yang terasa akrab bagi orang Palu, tetapi mungkin membingungkan nih bagi orang yang baru pertama kali datang. Apa aja sih itu? Nah, kata-kata seperti itu, Teman Berdua, bukan sekedar alat komunikasi ya. Di dalam bahasa ada cara masyarakat memahami lingkungan, membangun hubungan, menyampaikan nasihat, hingga menjaga ingatan bersama. Nah, masyarakat Kaili memiliki kekayaan tradisi lisan yang beragam. Penelitian yang diterbitkan melalui repositori Kementerian Pendidikan dan kemudian mencatat bentuk-bentuk tradisi lisan Kaili. Antara lain, prosa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat, pertanyaan tradisional, ungkapan, dan juga bahasa rakyat. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial, pendidikan, hiburan, serta pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Artinya, warisan budaya tidak selalu berupa benda yang bisa kita pajang di lemari atau lihat di museum gitu ya. Ada juga nih warisan-warisan yang hidup melalui suara, melalui cerita, ungkapan, melalui cara orang tua menasihati anaknya, dan juga melalui kebiasaan masyarakat ketika berkumpul. Nah, misalnya nih, sebuah cerita rakyat bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang tanggung jawab. Sebuah ungkapan bisa mengingatkan seseorang agar tentunya bisa menjaga sikap lebih baik gitu ya. Ada juga sebuah nyanyian dapat menyimpan kenangan mengenai kehidupan masyarakat pada masa lampau gitu. Nah, kita mungkin mendengarnya sebagai cerita biasa ya, padahal kalau diperhatikan lebih dalam nih, Teman Berdua, ada pengetahuan sosial yang sedang diwariskan gitu. Ini juga menjadi alasan kenapa cerita dari orang tua atau kakek nenek itu layak banget buat didengerin gitu. Kadang-kadang mereka tuh mengetahui cerita tentang suatu kawasan yang tidak ditemukan dalam unggahan media sosial gitu. Mereka mungkin mengenal nama-nama sebuah tempat, mengetahui perubahan lingkungan di sekitarnya, atau masih mengingat kebiasaan masyarakat yang sekarang mulai jarang dilakukan gitu. Tentu saja, cerita tersebut tetap perlu dicatat dengan baik dan dibandingkan dengan sumber lain jika kita ingin menjadikannya informasi sejarah. Namun juga pengalaman dan ingatan masyarakat dapat menjadi pintu awal untuk menggali sejarah lokal. Jadi buat anak muda semua nih, Teman Berdua, kegiatan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan ya. Misalnya kamu punya tugas sekolah atau kuliah tentang kebudayaan daerah, daripada hanya menyalin informasi dari internet, coba wawancarai orang yang memahami tradisi lokal gitu. Tanyakan tentang istilah yang sering digunakan di rumah, tanyakan permainan masa kecil yang dulu banget populer gitu ya. Bisa juga menanyakan bagaimana masyarakat merayakan kegiatan tertentu atau bagaimana mereka mengenali perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Dari satu percakapan, kamu tentunya bisa mendapatkan bahan untuk tulisan, video dokumenter pendek, foto dengan keterangan sejarah, atau rekaman cerita lisan. Bahkan kamu bisa membuat proyek kecil bersama dengan teman-teman. Satu orang bertugas mewawancarai, satu orang merekam, satu orang menyusun naskah, dan satu orang lainnya untuk memeriksa informasi. Hasilnya bisa menjadi arsip budaya sederhana yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi nih, Teman Berdua, ada satu hal yang perlu dijaga ketika merekam cerita orang lain gitu. Jangan menganggap semua cerita itu otomatis boleh dipublikasikan tanpa izin gitu ya. Ada tentunya informasi keluarga atau pengetahuan adat tertentu yang mungkin aja nih memiliki batasan dalam penyampaiannya. Hormati narasumbernya, Teman Berdua. Tanyakan apakah rekaman ini boleh dibagikan, dan pastikan juga cara kita menyajikan cerita tidak menghilangkan makna aslinya. Nah, mengangkat budaya itu bukan berarti kita bebas mengambil semua untuk dijadikan konten ya. Kita juga tentunya punya tanggung jawab untuk menghormati orang yang mewariskan cerita tersebut. Selain tradisi lisan, bahasa lokal juga memiliki tantangan tersendiri, Teman Berdua. Ketika anak muda semakin sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa populer dari internet, beberapa istilah daerah itu tentunya bisa semakin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari. Tentu saja, ini juga menggunakan bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa lain itu bukan hal yang salah ya, Teman Berdua. Kita justru perlu menguasai banyak cara untuk berkomunikasi. Namun, kemampuan berbahasa lokal juga punya nilai tersendiri begitu. Bahasa itu membantu kita untuk memahami cara masyarakat, menyampaikan rasa hormat, keakraban,
humor dan juga pengalaman hidup gitu. Kalau ada ungkapan Kylie yang belum kamu pahami gitu ya, kamu bisa mulai dengan bertanya kepada orang yang menguasainya. Pelajari cara pengucapannya, arti kata, serta konteks penggunaannya. Jangan asal menggunakan istilah hanya karena terdengar menarik, karena sebuah kata itu bisa memiliki makna yang lebih luas daripada terjemahan langsungnya, teman berdua. Dan kalau kalian bayangin gitu, kalau anak muda Kota Palu semakin tertarik mendokumentasikan bahasa daerah, kita tentunya bisa memiliki kumpulan rekaman pengucapan, kamus digital sederhana, video belajar istilah lokal, atau mungkin seri konten yang menjelaskan ungkapan daerah dengan konteks yang tepat. Tradisi tidak harus berhenti di ruang keluarga, ia juga harus hadir di ruang digital selama proses pengenalannya dilakukan dengan bertanggung jawab.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih di 105 FM RRI Pro 2, Palu teman terbaik kamu. Dan mau ngingetin buat teman Pro 2 semua ya, yang pengen request lagu atau mau salam-salam aja boleh ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811456030305 ya, atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Nah, saya mau ngajakin kamu nih teman Pro 2 untuk mengubah sedikit cara pandang kamu terhadap museum gitu. Karena kadang kita ngobrolin soal sejarah gitu ya teman Pro 2, cerita lokal gitu yang mungkin jarang dibahas. Karena ketika mendengar kata museum, mungkin sebagian orang langsung membayangkan ruangan yang tenang, benda-benda lama di dalam etalase gitu ya, tulisan keterangan yang panjang, dan mungkin suasana yang juga membuat kita harus berjalan pelan-pelan gitu. Padahal museum ini bisa menjadi tempat untuk menjawab banyak pertanyaan tentang kehidupan masyarakat gitu. Di kota Palu sendiri ada Museum Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pintu masuk untuk mengenal sejarah, arkeologi, etnografi, seni, teknologi tradisional, dan perkembangan masyarakat di wilayah ini. Koleksinya dapat membantu pengunjung untuk memahami kebudayaan melalui benda dan juga peninggalan yang memiliki nilai sejarah. Jadi yang kita lihat di museum itu bukan sekedar benda lama ya teman berdua, kita juga sedang mencoba untuk memahami kehidupan yang pernah berlangsung. Sebuah peralatan tradisional misalnya teman berdua dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana nih masyarakat bekerja. Benda yang berkaitan dengan pakaian dapat juga membantu kita untuk mengenali cara berpakaian dan juga nilai budaya. Koleksi arkeologi juga bisa membuka diskusi mengenai kehidupan manusia pada masa lalu, teman Pro 2. Setiap benda tentunya memiliki konteks, dan konteks itulah yang membuat koleksi menjadi menarik. Bayangin aja teman Pro 2, kamu sedang melihat sebuah peralatan tradisional. Jangan berhenti pada pertanyaan, ini namanya apa ya? Lanjutkan dengan pertanyaan lain. Mungkin kamu bisa bertanya juga nih, untuk apa benda ini digunakan gitu? Bahan apa aja yang dipakai untuk membuatnya? Bagaimana orang terdahulu juga memperoleh bahan tersebut gitu ya. Apa nih yang berubah ketika teknologi modern mulai masuk? Nah, dari satu benda itu kan kamu bisa membuka pembahasan tentang teknologi, ekonomi, lingkungan, dan juga kehidupan sosial. Itulah kenapa museum itu bisa menjadi ruang belajar lintas bidang gitu. Bukan hanya untuk pelajaran sejarah, tetapi juga untuk seni, desain, komunikasi, teknologi, bahkan kewirausahaan gitu. Jadi buat mahasiswa desain nih, koleksi budaya bisa menjadi sumber pemahaman tentang bentuk, pola, dan teknik tradisional gitu. Jadi juga buat anak muda yang tertarik pada fotografi, museum dapat menjadi ruang untuk belajar mendokumentasikan benda dengan memperlihatkan detail-detailnya gitu. Sementara untuk orang-orang yang tertarik pada sejarah, museum ini menjadi titik awal untuk mencari sumber yang jauh yang lebih mendalam gitu. Namun penting juga nih untuk diingat, koleksi ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan ya teman Pro 2. Kalau kamu ingin menceritakan sebuah benda, gunakan keterangan resmi gitu. Tanyakan kepada petugas museum, dan juga bisa dengan mencari sumber tambahan jika diperlukan gitu. Dengan begitu kita tidak sekedar membuat konten yang terlihat menarik, tetapi juga membantu masyarakat untuk memahami koleksi secara benar. Ada satu hal lain yang menarik juga nih teman Pro 2 dari museum atau di museum ya, yaitu hubungannya dengan ingatan kolektif. Ketika suatu benda dipertahankan dan dirawat, kita memiliki kesempatan untuk mempelajari pengalaman masyarakat yang hidup sebelum kita teman berdua. Tanpa upaya dokumentasi dan pelestarian, sebagian informasi tentang masa lalu juga bisa sulit gitu untuk ditemukan kembali. Itulah salah satu alasan museum penting bagi daerah gitu. Museum ini bukan hanya tempat mengenang masa lalu, dia juga menyediakan bahan untuk memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. So buat teman Pro 2 yang merasa museum ini bukan tempat nongkrong yang cocok, coba ubah pendekatannya. Datangi dengan rasa ingin tahu gitu. Pilih satu koleksi yang menarik perhatian kamu, baca keterangannya, catat pertanyaan yang muncul di kepala kamu, terus cari tahu jawabannya melalui sumber yang bisa kamu percaya gitu. Kamu bahkan bisa membuat tantangan pribadi gitu, setelah berkunjung ceritakan 3 hal yang hal baru yang kamu pelajari kepada temanmu gitu. Enggak perlu membuat ulasan yang terlalu serius, kamu bisa menyampaikannya dalam video singkat, tulisan ringan, atau mungkin obrolan bersama dengan komunitas sejarah gitu. Yang penting jangan hanya merekam tampilannya saja gitu, sampaikan juga informasi yang membuat orang memahami mengapa benda itu penting.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di segmen terakhir teman Pro 2 edisi Sepada Budaya dan Pariwisata di pagi hari ini di tanggal 10 Oktober 2026. Dari obrolan kita tadi teman Pro 2, ada satu hal yang perlu banget diingat gitu. Palu itu bukan sekedar kota tempat kita beraktivitas, ada sejarah, bahasa, tradisi dan juga cerita masyarakat tentunya membentuk identitas daerah kita teman Pro 2. Tugas generasi muda ini bukan hanya mengenal cerita itu, tetapi juga ikut menjaganya. Kita bisa memulai dengan bertanya kepada orang tua, mengunjungi museum, mempelajari budaya Kaili, atau juga bisa dengan membuat konten yang mengenalkan sejarah lokal berdasarkan sumber yang terpercaya. Kamu bisa juga memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya, bukan sekedar mengejar viral, karena cerita lokal itu bukan cuma bahan konten ya, melainkan juga warisan yang perlu banget dihormati dan diteruskan gitu. Jadi teman Pro 2, jangan sampai nih kita lebih hafal tempat yang sedang viral di luar daerah, tetapi justru tidak mengenal cerita di sekitar kita sendiri gitu. Jadi kenali dirimu, hargai budayanya dan ceritakan kembali dengan cara yang bertanggung jawab. And thank you teman Pro 2, akhir kata saya Iqbalana pamit. Tapi saya masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Di Sepada kali ini kita bakalan selesaikan gitu. Nanti Sepada besok bakal menemani kamu lagi nih. Saya masih akan menemani kalian besok hari ya teman Pro 2, mulai pukul 5 sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah nanti gitu. Jadi semoga setelah siaran ini kita semakin penasaran untuk menggali kekayaan budaya Palu dan juga Sulawesi Tengah. Terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah malu untuk mengenal akar budaya sendiri. Thank you teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
5: Apa tuh? Hambatan apa dari
4: waktu sih? Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
3: Keren sih, itu aku lihat juga di...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes, ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu, ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
7: Semenit
8: download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Eh, stop! Lampu merah!
3: Iya, ditahu juga.
2: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini,
4: sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau,

0: kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
3: Hanya sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Yang terakhir Kabu Dagar teman Pro 2 adalah Liodra dengan Simpan Dulu Rindumu. Ini adalah lagu terbaru dari Liodra dan juga album terbaru nih dari Liodra teman Pro 2 yang bertajuk Terkunci di Kamu. Album ini teman Pro 2 dirilis secara resmi di tanggal 8 Oktober kemarin di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Proses penggarapan album ini memakan waktu persiapan sekitar 9 bulan di mana pengerjaannya dimulai secara intensif sejak Januari 2026. Selama kurun waktu tersebut teman Pro 2 Liodra bersama dengan tim label dan juga deretan musisi menggelar berbagai sesi workshop untuk mengumpulkan materi serta menentukan warna musik yang pas. Judul album yang terkesan puitis ini diambil langsung dari potongan lirik lagu Harapan Semu yang salah satu track andalan dalam album tersebut, teman Pro 2. Pemilihan judul ini juga mencerminkan gambaran besar kisah asmara seseorang yang merasa terkunci dalam berbagai pusaran emosi. Dilansir dari channel YouTube-nya, teman Pro 2 Liodra mengemas 10 lagu di album ini ke dalam 3 fase perjalanan rasa yang sangat relatable. Rangkaian kisah diawali dari fase patah hati dan kekecewaan mendalam, berlanjut ke tahap refleksi serta pemulihan diri atau self-love, hingga akhirnya sampai pada momen keberanian untuk kembali membuka hati. Produksi musik Terkunci di Kamu menyajikan warna yang jauh lebih kaya dan bervariasi dibandingkan dengan album-album Liodra terdahulu. Pendengarnya tidak hanya disuguhi lagu balada melankolis, tapi juga eksplorasi unsur R&B hingga lagu bernuansa upbeat dan juga playful. Penggarapan album ini teman Pro 2 turut melibatkan deretan musisi serta produser kenamaan Indonesia yang memberikan karakter kuat pada setiap lagu, diantaranya terdapat nama maestro musik Indonesia Andi Rianto serta musisi Bilal Indrajaya yang juga turut hadir sebagai rekan duet Liodra. Dan saluran YouTube Liodra Official itu memperlengkap juga perilisan audio album ini dengan langsung menghadirkan video visualizer resmi untuk setiap lagu. Sajian visual yang estetik juga memperkuat nuansa emosional dan penyampaian pesan dari tiap materi lagu. Dalam album tersebut teman Pro 2 terdapat 10 lagu. Ada judulnya yang pertama Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Ada Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, Bersamamu, Simpan Dulu Rindumu yang baru kamu dengar ada di track nomor 8, Pintu Hati, dan terakhir Bucin, B-U-C-I-N-T. Ini biasanya kalau teks-teksnya gini, biasanya teks-teks anak-anak TikTok nih, yang biasanya bucin berarti itu kalau ada NT-nya berarti gak bucin artinya teman Pro 2. Nah kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bisa request lagu ya di Pro 2 Hitlist kali ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tapi artinya masih ada 16 menitan lagi teman Pro 2 kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Langsung aja digercepin di WhatsApp di 0811 456 0315, atau juga bisa langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital. Ada Dinda teman Pro 2 yang request lagunya Adrian Halif yang terbaru judulnya Kita Yang Mesra. Langsung aja ini dia Kita Yang Mesra by Adrian Halif.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
4: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
5: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
4: Iya,
3: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
5: Betul juga kakak.
3: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
6: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
3: Pelan-pelan aja dia. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda,

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya,
2: iya,
4: dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena...
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
3: ya,
2: buat
3: dengerin kita ya.
4: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi Pro 2 hitlist di segmen pertama ditemenin sama Kakak Iyek, di segmen kedua ini ditemenin sama Kakak Nadila ya. Sampai nanti Pro 2 hitlist sampai di jam 12, lalu kita lanjutkan dengan informasi kuliner, olahraga, dan juga nanti ada chart Indonesia Top 20 lokal sampai di jam 4 sore. Lalu setelah itu jam 4 bareng lagi sama Nadila. Lalu di jam 5 sore kita bakal join bersama Pro 2 RRI di Jakarta di program Musik Planner, teman Pro 2 ya. Saya ke requestan pertama siang ini. Hai David, mau dengar lagunya Yuni Shara yang Terlalu Lama Sendiri. Ini lagunya Kunto Aji ya, terus dibawain lagi sama Yuni Shara. Dan ini dari Sofi, mau dengar lagunya Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Be? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya, Kak. Yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mm-hmm. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
5: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih... Mungkin terlalu rajin gitu ya. Yes. Kan ada juga yang kayak
1: ambis,
5: gitu. Ada
1: ambis,
5: iya, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
6: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Mm-hmm. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya. Mm-hmm. Itu banyak jalannya gitu. Enggak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui itu sangat bermanfaat. Sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya. Tanpa melalui beasiswa gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat. Gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya. Namun ada keterbatasan. Nah, contohnya ya, seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua ada yang baru juga mengeluarkan album di bulan Oktober ini, yaitu Liodra Ginting yang kembali mengukuhkan eksistensinya di kancah musik Indonesia lewat peluncuran album studio ketiga bertajuk Terkunci di Kamu. Album ini dirilis secara resmi pada 8 Oktober 2026 di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Proses penggarapan album ini juga memakan waktu persiapan ya, sekitar 9 bulan, di mana pengerjaannya dimulai secara intensif sejak Januari 2026. Selama kurun waktu itu, Liodra bersama tim label dan deretan musisi andal menggelar berbagai sesi workshop untuk mengumpulkan materi ya, untuk serta menentukan warna musik yang pas. Judul album yang terkesan puitis ini diambil langsung dari potongan lirik lagu Harapan Semu yang salah satu track andalan album tersebut. Teman berdua, pemilihan judul ini juga mencerminkan gambaran besar kisah asmara seseorang yang merasa terkunci dalam berbagai pusaran emosi. Dan Liodra sendiri juga mengemas 10 lagu di album ini ke dalam 3 fase perjalanan rasa yang sangat relatable gitu ya. Rangkaian kisah diawali dari fase patah hati dan kekecewaan mendalam, berlanjut ke tahap refleksi serta pemulihan diri gitu atau self love, hingga akhirnya sampai pada momen keberanian untuk kembali membuka hati. Asoy. Jadi produksi musik Terkunci di Kamu ini menyajikan warna yang jauh lebih kaya dan bervariasi dibandingkan album-album Liodra terdahulu. Dan Kamu tidak hanya disuguhkan lagu belada melankolis, tetapi juga eksplorasi unsur R&B hingga lagu bernuansa upbeat dan juga playful, teman berdua ya. Ada beberapa lagu yang terdapat dalam album Terkunci di Kamu seperti Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, sampai dengan Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, Bersamamu featuring Bilal Indrajaya, Simpan Dulu Rindumu, Pintu Hati, sampai dengan Bucin ya, seperti itu. Nah, kira-kira kamu mau dengar yang mana nih? Coba kita dengerin yang mana?
1: Angin Sampai
0: Terlindung. Angin itu album baru, kita ngomongin itu album lama. Ini kita ngomongin album baru. Bagaimana kalau Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita? Kita dengerin ya. Ini ada di album barunya Liodra, teman berdua, dan juga udah boleh kamu request di Pro 2.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita ke informasi kuliner di siang hari ini, di Santai Siang. Jadi menurut data BPS, ada sekitar 64,6% pengeluaran warga Indonesia itu habis buat beli makan, bukan impulsif, bukan foya-foya ya. Setuju sih menurutku. Ya kan? Jadi data BPS ini, teman Pradua, mencatat kelompok masyarakat dengan pengeluaran terendah itu menghabiskan 64,60% dari total pengeluarannya buat makanan pada Maret 2026. Angka ini naik ya, dari 64,31% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kelompok pengeluaran tertinggi cuma mengalokasikan 39,21% buat makanan. Secara nasional, porsinya juga naik jadi 49,80% dari 49,42% pada tahun lalu. Artinya di sini makin rendah tingkat pengeluaran, makin besar juga porsi uang yang harus dialokasikan buat kebutuhan makan sehari-hari. Nah, kalau menurut kamu teman Pradua gimana? Biaya makan sekarang makin berat tidak sih buat budget bulanan kamu? Dan makin tipis pengeluaran, makin gede porsi buat makan nih teman Pradua menurut data BPS. Tapi menurutku sih biaya makan itu akhir-akhir ini tuh mahal ya teman Pradua. Kayak berasa 50 ribu itu untuk sekali makan itu udah ya mungkin bisa dua kalau tergantung dari menu dan juga harganya ya teman berdua. Makanya agak setuju sih kalau menurut BPS 64,6% pengeluaran warga Indonesia itu habis buat beli makan, bukan untuk impulsif atau foya-foya. Karena kita untuk bekerja mencari makan pun kita juga butuh makan ya kan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya diri.
3: Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Radio Palu, teman terbaik kamu. Jadi hari ini judulnya kita rame-rame, menunya sama. Tumben ya sepemikiran teman Radio. Kayaknya itu lebih baik deh daripada harus pilih-pilih. Jadi biasanya diskusinya lebih lama. Nah, teman Radio, menu kita siang ini adalah kita pengen makan cumi. Ngomongin tentang cumi, teman berdua, Nadila pengen berbagi informasi mengenai tips memilih cumi segar dan berkualitas. Hasil masakannya pasti juga empuk dong ya. Nah, jadi pilih cumi itu dengan dagingnya berwarna putih bersih ya dan cerah. Jadi putih bersih dan cerah. Hindari yang kusam atau kekuningan karena menandakan kesegarannya itu sudah menurun. Lalu cumi segar itu punya kulit yang utuh, menempel kuat. Hindari kulitnya yang terkelupas atau mudah lepas. Karena kalau dia mudah lepas terus terkelupas, itu menandakan kesegarannya sudah menurun, teman berdua ya. Dan cumi segar itu aromanya khas laut yang wajar. Bukan bau amis ya, atau bau tajam yang menyengat gitu. Bau yang tidak sedap itu menandakan kesegarannya sudah menurun, teman berdua. Dan yang terakhir, kamu bisa menekan perlahan daging cuminya yang masih segar terasa kenyal dan padat. Jadi dia kenyal dan padat, bukan lembek ya. Tekstur yang lembek menandakan kesegarannya sudah menurun, teman berdua. Oke, jadi selamat mencoba untuk memilah cumi yang benar dan baik, biar yang kamu konsumsi juga enak dong.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya.

0: Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
1: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Redu ya. Kali ini kita ke minuman ya. Kalau tadi udah makanan, sekarang ke minuman. Nah, untuk kamu yang suka membawa tumbler kemana-mana, biasanya kan di dalam tumbler itu segala macam ya kita taruh, mulai dari air putih sampai dengan kopi, matcha dan lain sebagainya. Nah, pernah kamu menaruh air kelapa di dalam tumblermu, teman berdua? Nah, pertanyaannya, air kelapa di tumbler itu bisa bikin sakit perut dalam hitungan jam. Ada yang perlu kita ketahui nih, teman berdua ya, biar tidak salah. Gula alami dalam air kelapa itu mudah bereaksi dengan udara dan memicu proses fermentasi sangat cepat. Rasanya berubah ya, rasanya berubah asam, tidak lagi segar dan bisa memicu kembung atau mual jika diminum. Fermentasi ini juga menghasilkan gas yang membuat tumbler terasa penuh dan bau asamnya sulit hilang. Dan sisa air kelapa di dinding tumbler itu menjadi media sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak di suhu ruangan. Tutup rapat justru mempercepat pertumbuhan bakteri karena uap menciptakan lingkungan lembab dan hangat. Gejala yang muncul bisa berupa diare atau sakit perut yang tidak nyaman, teman berdua ya. Jadi minuman elektrolit, vitamin dan aroma segar air kelapa itu mudah rusak semakin lama disimpan dalam tumbler. Jadi memang sebaiknya tidak ditaruh dalam tumbler ya. Yang tersisa itu hanya cairan manis tanpa khasiat sisa, sia-sia minuman untuk kesehatan kalau manfaatnya sudah hilang. Solusinya gimana? Habiskan air kelapa dalam 2 sampai dengan 4 jam setelah dibuka. Selama ini mungkin kamu pernah mengalami, jadi jangan diulang lagi ya. Jadi banyak yang terbiasa membawa air kelapa di tumbler supaya bisa diminum kapan saja. Padahal air kelapa adalah salah satu minuman yang paling tidak cocok untuk disimpan lama. Bahkan di tumbler sekalipun gitu ya. Bahkan saya kemarin sempat berpikir untuk bawa air kelapa di kegiatan saya, teman berdua ya. Jadi dalam perjalanan akan minum air kelapa. Nah, untuk dapat informasi ini jadi paham deh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bekes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpakah di sini?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Well, teman Predu ya, kita lanjut lagi. Kali ini kita ke informasi yang masih kuliner juga, teman Predu ya. Kali ini ada beberapa idol K-pop yang doyan atau suka dengan makanan Indonesia ya. Seperti Jungwoo NCT, masih ingat seblak yang dia makan di rumah Raffi Ahmad? Dia bahkan memasukkannya ke top 5 sup terenak dalam hidupnya dan ingin menyantapnya lagi saat dia kembali ke Indonesia. Lalu ada Yong KD6, itu merekomendasikan sup buntut bukan nasi goreng. Jadi saat ditanya menu Indonesia yang wajib dicoba, menurutnya rasanya enak dan mengingatkan pada Kori Gomtang atau Galbintang Korea. Lalu di vlog liburannya di Bali, Sulgi Filvet itu mencoba bakso iga di restoran bakso lokal. Dia suka kaldunya yang gurih dan mie tipisnya, serta yakin orang Korea juga akan menyukai makanan ini sih, teman Produ ya. Lalu ada Bombam God7 itu mengunggah Instagram story pecel leleh yang hendak dia santap dan rame dibahas netizen Indonesia. Mungkin latar belakangnya sebagai orang Thailand membuatnya terbiasa dengan rasa pedas ya, teman Produ ya. Ada Duyong Treasure, itu Treasure ya, mencoba rendang saat konser di Indonesia pada Juni 2024. Awalnya terasa pedas menurutnya, tetapi justru bikin ketagihan dan dia menyantapnya bersama nasi putih. Sedap ya. Oke, itu dia beberapa idol K-pop yang tergila-gila gitu ya dengan makanan Indonesia. Kalau kamu, dari seluruh makanan yang ada di Indonesia, mana yang paling kamu suka?

Masih dari 105 FM RRI Prai 2 Palu, teman terbaik kamu. Karena kita sekarang udah di 6 menit dari pukul 13, waktunya untuk ngobrolin ngomongin informasinya tentang olahraga ya. Kalau operator saya siang ini Mas Iwan, dia lagi mau nonton MotoGP ya Mas ya. MotoGP Mandalika 2026. Oke. Dan pembalap Ducati. Jadi pembalap Ducati Marc Marquez itu memiliki firasat yang bagus ya. Setelah dia melalui sesi pertama balapan Pertamina MotoGP Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026, Marquez menilai data musim 2025 itu membantunya mengawali Pertamina MotoGP Mandalika 2026 dengan lebih bagus, meski masih perlu meningkatkan kecepatan. Dan menurut Marquez, pengalaman musim lalu memberikan gambaran mengenai karakter lintasan Mandalika, terutama perubahan tingkat cengkraman aspal yang menjadi salah satu pertimbangan tim dalam menentukan pengaturan motor ya. Pembalap Spanyol ini juga menyoroti kecepatan para pembalap Aprilia yang dinilainya kuat di tikungan-tikungan mengalir, namun dia menegaskan timnya akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan keunggulan motor dari Ducati untuk menghadapi persaingan itu, teman berdua ya. Well, so guys, setelah perjalanan yang panjang begitu ya teman berdua, berdasarkan jadwal MotoGP, hari kedua MotoGP akan dilanjutkan FP2 dan kualifikasi 1 dan atau Q1 dan Q2 dijadwalkan pada Sabtu sebelum sprint race dalam balapan utama pada Minggu tanggal 11 nanti. Berarti hari ini sprint race ya Mas ya. Dan besok itu akan balapan utamanya pada Minggu 11 Oktober 2026.

0: Hai cantik, sendirian aja nih. Yuk saya temenin.
1: Bagi sebagian orang, kalimat tadi mungkin cuma dianggap candaan atau godaan biasa.
0: Hai manis, sombong amat, senyum dong.
1: Tapi bagi kami, kata-kata itu adalah beban yang menekan. Pelecehan verbal berbalut candaan, merusak kesehatan mental secara perlahan, menimbulkan rasa cemas berlebihan, stres, hingga hilangnya rasa aman di ruang publik.
0: Jangan wajarkan ya apa yang melukai, kata-kata yang kamu anggap bercandaan, itu bisa jadi trauma mendalam bagi orang lain loh.
1: Stop normalisasi pelecehan verbal terhadap perempuan. Saling menjaga, ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental bersama.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
2: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
3: Perasaan.
1: Kan lalu ceritanya lalu.
3: Iya, kan. Logikanya enggak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Hits Music Station.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
7: Waduh. Oke.
6: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
7: Itu organisasi seperti apa tadi?
6: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
7: Oke. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat
6: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
7: belum ada
6: kita
7: ya?
6: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
5: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
6: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kemenpro 2 PSIM Yogyakarta akan menjamu Persija Jakarta pada pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan PSIM versus Persija akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Sabtu 10 Oktober mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh di Videocom ya. Dan bagi PSIM ini adalah sarana untuk bangkit setelah mendapat hasil kurang impresif dalam 3 laga sebelumnya. Laskar Mataram hanya meraih 1 kemenangan dari 3 laga awal. Dan teman Perdua, adapun Persija datang ke Bantul dengan kepercayaan diri yang tinggi dalam 3 pertandingan awal. Tim asuhan Shin Tae-yong ini menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Dan jadwal siaran langsung Super League PSIM Yogyakarta versus Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari ini ya, Sabtu 10 Oktober 2026 untuk waktu Indonesia Timur itu di pukul 16.30.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah gitu, sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thanks banget buat yang sudah ngikutin kita dari pagi sampai dengan siang dan juga sore, terus malam hari sebentar. Nah, siang hari ini kita bakalan join sampai sore nanti di Indonesia Top 20 Teman Pro 2. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal nyimak pergerakan 20 hits single Indonesia untuk minggu ini. Dan yang pasti juga ada pendatang baru yang langsung mencuri perhatian. Pasangan ketat di jajaran top 10 hingga perebutan tahta puncak yang semakin seru pastinya. Dan kita tidak berlama-lama untuk masuk di deretan 20 besar untuk minggu ini, Teman Pro 2. Yuk, di posisi 20 kita buka dengan tanggal lagu untuk minggu ini, pendatang baru Mario G. Clau yang berduet manis dengan Chris Calvin lewat single Rio. Harmonisasi vokal yang emosional pastinya ini kan buat kamu makin betah di lagu ini. Jadi bisa dicoba meskipun masih baru masuk di peringkat yang ke-20. Kita langsung simak.

0: Langkah berikutnya di single berikutnya di posisi ke-19, PW Gaskins ada Bonix Runtuh. PW Gaskins Bonix ya, di single Runtuh juga masuk deretan single new entry kita ya. Ini berhasil juga tembus di chart kita minggu ini dan terpilih menjadi new entry, membawa lagu yang energik pop tapi ada punknya, pop punk ya. Ini cukup solid lewat single Runtuh teman berdua, sebuah aransemen musik yang upbeat, siap bakar semangat kamu ya di weekend kali ini.
1: 19

baru saja memulai dan naik satu naik tangga lagi di posisi ke-18. Saul Priadi ada titik-titik di ujung doa. Kayaknya sudah terbiasa dengan lagu ini ya tahun 2022, meskipun sudah sekitar 24 minggu keberadaannya di chart kita, Saul Priadi juga masih tetap bertahan di posisi ke-18. Kalau dilihat dari lirik lagunya, serta arrangement yang minimalis ya khas dari Saul Priadi, pasti akan selalu punya tempat tersendiri di hati kamu ya. Jadi kamu bisa ceritain nanti.

Untuk di posisi berikutnya 17 ada Fanny Zazie dengan Berkaca-Kaca. Ini menjadi salah satu lagu terlama juga di chart kita dan total itu mencapai 30 minggu. Fanny Zazie yang tetap bertahan di posisi 17 punya nuansa balada yang menyentuh jiwa dan terbukti tidak pernah membosankan untuk didengar. Oke. Jadi dia masih di posisi 17 ya, ada Z dengan Berkaca-Kaca. Fanny Zazie dengan Berkaca-Kaca.

0: berikutnya di posisi ke-16 ada Anji Cavalho. Remuk di minggu ke-22, Anji juga bertahan di posisi 16 lewat single Remuk. Dan vokal yang punya tenaga itu cukup mampu mengungkapkan rasa sakit hati yang mendalam. Aduh doai.
1: 16

0: 15 kita melompat lebih tinggi lagi. Teman Pro 2 ada Topati featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita.
1: 15

Di posisi 14 ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dari minggu-minggu kemarin sempat nanyain berapa kali kamu bisa bangkit lagi kalau umpamanya pas lagi sayang-sayangnya terus kamu ditinggalin. Nah, sedikit bergeser ya, turun dari deretan top 10 minggu lalu. Pamungkas berada di posisi 14 untuk minggu ini ke-22. Sebuah renungan yang luar biasa juga tentang sebuah hubungan dan juga pengampunan di lagu yang tetap terasa sangat hangat kalau menurut saya ya.

Kita di posisi 13 kali ini naik satu rang tangga. Ryan Blau dia sudah siap beri menghibur kamu dengan single Bersenjah Gurau. Ini pernah sukses juga bertengger di posisi jawara selama 3 minggu bertahan berada di posisi 13 juga pada minggu ke-13 di chart kita.

satu latang ke teman berdua, ketemu di posisi 12 Miss Nusantika featuring Judika dengan Tak Mendua. Di minggu ke-7, coba eksperimen seru antara musisi elektronik Miss Nusantika dan juga vokal powerful Judika yang bertahan di posisi 12. Pasti sangat-sangat keren ya, energik yang pasti.

Bertanya di posisi ke-11 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali, tempat yang terluar juga dari jajaran 10 besar kita. Gea Indrawari bertahan di posisi 11 di minggu ke-15.

Tak butuh waktu lama kita masuk di 10 besar untuk minggu ini yang punya ekspektasi di single Aroma featuring Ryan Blaudy. Ini membuka 10 besar kita untuk minggu ini. Ya, single duet barengan sama Ryan Blaudy lewat single Ekspektasi juga berhasil melesat tajam dari posisi 14 minggu lalu.

yang masih punya celah di hatinya kayaknya masih muda luluh ya. Begitupun single ini ada di posisi ke-9 milik Hara. Ya, minggu ke-18 Hara juga bertahan dengan single Celah di Hatimu. Ini punya nuansa pop modern, jadi cocoklah buat kamu pengen karaokean juga ya. Tapi single ini sudah mau bertahan di minggu ke-18. Kamu tetap join dan juga request sesering mungkin ya.

0: Satu datang di posisi Maisy ada Maisy Juan ya, kamu doang. Ini bertahan di posisi ke-18, minggu ke-11. Jadi seberapa lama single ini bertahan? Seberapa sering kamu bisa mendengarkan atau request? Jadi kamu bisa ikutan bareng sama kita ya untuk request lagunya.
1: 8 8

0: Posisi ke-7 ada Top 5 featuring Mario G. Cloud, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Ini cukup konsisten juga pada posisi ke-7 pada minggu ke-14. Balada manis hasil karya dari Top 5 dengan balutan vokal yang merdu. Jadi
1: 7

masih punya beberapa single di deretan top 20 untuk minggu ini ala Indonesia. Nah sekarang di posisi 6

0: kita hampir meninggalkan single sebelumnya cukup jauh. Itu berada di posisi kelima. Velia Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati menjadi single perjumpaan kita juga di minggu pertama di bulan Oktober 2026. Ada arrangement yang berbalut orkestra mega dari Andi Rianto itu berpadu sempurna dengan vokal emosional dari Velia Grace. Wah, jadi powerful gitu ya.
1: Permisi, 5 5 5

6 di posisi keempat ada Super Jam. Lonjakan paling fantastis minggu ini datang dari Medra, yang melesat jauh dari posisi 20 lalu dan 100 hidup lagi. Ini berhasil bertenjer di posisi keempat kali ini ya, diam-diam ternyata gitu. Di posisi keempat ada Medra dengan 100 hidup lagi.

0: yang cukup dewasa, apalagi dari berbagai single-single sebelumnya. Namun untuk single kali ini dari Tulus dengan Teh Hijau, itu tentunya membawa konsistensi dirinya sebagai seorang musisi. Single ini tak tergoyahkan, ada di posisi ketiga pada minggu ke-15-nya. Dan Tulus juga sukses menghadirkan kehangatan dengan ketenangan lewat Teh Hijaunya.
1: Wow, tiga.

sekarang kita lanjut di posisi runner up. Ini masih Koko di posisi runner up di minggu ke-14 for events dengan musik Ammonia ya, tapi ala modern teman Pro 2 ya, terus rock pula. Ini penuh dengan luapan emosi juga lewat penyangkalan. Itu terus mengancam tahta tertinggi chart minggu ini. Masa sih?

Okay. Siapa dia yang ada di posisi pertama untuk minggu ini? Ya, saya mau cukup meriahkan dengan flashback dulu dari peringkat ke-20 sampai yang mencari jawara di minggu ini. Sekali lagi teman berdua, di posisi ke-20 ada Mario G. Cloud dengan Ryu PW Galskin. Bonix di single runtuh juga masih deretan ke-19 untuk minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa di peringkat ke-18 milik Sal Priadi. Berkaca-kaca Vanessa Z di peringkat 17-16 ada Anji Calvalho dengan Remuk. Topati Fabio Acer dengan single Cinta Kita, Berapa Lama Kita Akan Saling Memaafkan. Dari Pamungkas di posisi ke-14, Bersenja Gurau featuring Rhyme Laudi di peringkat ke-13. Tak Mendua Wisnu Santika Judika di posisi ke-12 minggu ini. 11 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Ekspektasi Aroma featuring Rhyme Laudi dengan di posisi ke-10 Hara Celah di Hatimu. Di posisi 9 Kamu Doang dengan single di posisi ke-8 dan Maya Sejuan. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal Topati featuring sama Mario G. Clau. Di posisi ke-7 Langit Merah Muda milik Afgan. Di posisi ke-6 Kelia Grace Andrianto dengan Sumpah Matinya. 100 Hidup Lagi Mendra di posisi ke-4. Teh Hijau milik Tulus di posisi ke-3. Penyangkalan Four Events di posisi runner-up kita minggu ini. Oke, teman berdua, kayaknya nafas saya hampir habis. Jadi waktu saatnya kita harus kasih tahu siapa yang ada di posisi pertama. Kayaknya meskipun rabun, tapi dia cukup produktif untuk ada di jajaran perdana, ya, di jajaran pertama kita minggu ini juga teman berdua. Oke, bukan welcome tapi congratulations one again dari Bernadia di single Rabun Jauh. Oke teman berdua, itu dia, selesai sudah waktunya untuk pamit. Tapi sebelum ini saya masih punya energi untuk tampil lagi di International Top 20, jadi tetap nantikan sampai selesai nanti di pukul 17. Saya pamit, terima kasih, bye-bye.

Halo, hai teman Pro2, kita ketemu lagi. Welcome di chart kita internasional untuk minggu ini di bulan Oktober. Ini minggu yang pertama, kita bakalan merilis 20 tangkal lagu kembali dari peringkat yang ke-20 sampai menjadi jawara untuk minggu ini. Tapi sebelumnya pengen nanyain dulu, gimana kabar kamu? Semoga semuanya sehat selalu dan 20 tangkal lagu ini akan buat kamu makin bahagia. Amin ya. Oke, kita langsung saja dari 20 tangkal lagu kita untuk minggu ini, teman Pro2. Siapa yang akan berhasil menembus chart kita hingga perebutan tahta jawara yang juga semakin sengit sih kalau dilihat-lihat ya. Terutama di posisi ke-20 untuk minggu ini yang menjadi new entry dan membuka tangkal lagu minggu ini ada pendatang baru Olivia Jean dengan single terbarunya So Easy. Nah, ini bisa dibilang vokal soul R&B super smooth dan kalau dilihat juga, bukan dilihat tapi dirasain arrangement yang santai membuat lagu ini tuh sangat nyaman untuk kamu nikmati. Okay, kita dengerin dulu teman berdua di posisi ke-20. Number 20.

0: Selanjutnya di posisi ke-19 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ini masih barengan sama kita juga, tapi harus turun ke posisi 19 dan lagu yang sempat mencatatkan rekor bertahan di posisi puncak selama 4 minggu berturut-turut. Ini masih membuktikan kehebatannya dan bertahan di deretan tangga lagu selama 18 minggu.
1: Number 9.

0: ngomongin soal nomor 18. Kali ini ada Shayna Spiro di On This Hill. Di minggu ini ke-23 keberadaannya di chart kita, dia harus bertahan di posisi ke-18. Balada emosional yang tetap jadi favorit untuk kamu teman berdua yang biasanya itu sedang galau.
1: Number 18.

ada Goals. Ini masih barengan sama kita juga nih ya, cukup lama. Nisa, Anita, featuring Rema. Ini kolaborasi benua yang juga cukup energik, menjadi salah satu tanda spirit di pertandingan olahraga Piala Dunia ya di tahun ini. 17.

0: Oke, setelah dari situ di posisi 17 kita naik satu orang tangga. Di posisi ke-16 ada Nona di single Rollerblade ya. Ini masih barengan sama kita juga, cukup betah. Bertahan 13 minggu, Rollerblade dari Nona ini bertahan di posisi 16. Nuansa pop ala retro roller coaster, bukan ya, roller disco. Dan lagu ini benar-benar bikin suasana itu makin berwarna tahun 2002. Dan di bawah naungan 80 Rising, ya, mereka ini cukup sukses menjadi musisi-musisi Indonesia yang juga cukup sukses di balantika musik dunia internasional. Keren-keren.
1: Number 16.

single berikutnya atau posisi lain, kita ketemu di posisi 15, Resist All from Bruno Mars. Ya, Bruno Mars ini masih menunjukkan pesonanya di posisi 15, vokal bernada dan tinggi. Duh, bukan ya. Ini perlu dengan penghayatan, dan kalau kamu bisa dengerin juga lagu ini tuh, membuat lagu itu sedikit balada, tetap dicintai oleh penggemarnya juga. Jadi kamu bisa request lagu ini sepuas mungkin. Sekarang ada di posisi 15.

0: Hexatronic Tangga, ada Janis The Fool from Drake. Ini sempat menggeser posisi ke urutan 14. Beat rap khas jadi dari Drake ini cukup kental, dan juga lirik-liriknya itu masih terus jadi track wajib untuk pencinta musik hip hop. Yo.
1: Number 14.

0: Next satu datang di posisi 13 adalah Long Shot Never Let Go. Memasuki minggu ke-22 tangga lagu, Long Shot juga bertahan di posisi 13. Cukup energik menjadi single ini ada di deretan energi alternative rock. Dan membawakan lagu ini tidak pernah gagal untuk membakar semangat, terutama buat kamu yang suka sama single ini. Never Let Go.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

Okay, di posisi 12. Di posisi kali ini ada Body to Body from BTS. Di posisi ini koreografi dari Rhythm Dance Pop Energetic dari ikon K-pop global ini terus menggoyang chart kita di Pro 2 FM Palu, khususnya untuk minggu ke-17 di minggu ini. Number 12.

0: Baik, satu rang tangga kita akan berada di posisi ke-11. Set Effect dari Zain. Tepat di luar posisi 10 besar, Zain dengan Set Effect, vokal falsetonya cukup memukau juga kalau didengar-dengar. Jadi aku bacakan singlenya cukup R&B, jadi kamu bebas pilihan mana yang paling-paling magis ya. Jadi masih menjadi daya tarik juga dari Zain di single kali ini, teman-teman, di posisi ke-11.
1: Number 11.

0: kita langsung tinggalkan saja di posisi 11 dan masuk di 10 besar untuk minggu ini. The Fate of Ophelia, single yang naik turun, bisa dibilang vibes-nya bukan tanggal lagunya, tapi lagu ini masih bertengger barengan sama kita di International Top 20 dan membuka jajaran 10 besar minggu ini. Taylor Swift, lagu yang sempat mencicipi posisi jawara juga, lumayan sih ya. Dan ini masih bertahan juga, tangguh di deretan papan atas di minggu ke-24.
1: Number 10.

Fantastic. Swim from BTS juga ini masih tidak kalah okenya di chart kita untuk minggu ini, sempat menembus minggu ke-21. Congratulations. BTS ini dengan Swim masih solid berada di posisi ke-9, melodi yang cukup emosional, vokal lembut, lengit, ini apa? Itu bukan. Terus memikat di telinga kamu pastinya, teman kedua, dan next time kamu bisa request barengan sama kita juga. Number 9.

Om Nona, ini masih ada juga bareng sama kita, single yang cukup berpengaruh di bulan-bulan kemarin teman berdua, tapi memasuki bulan Oktober. Kalau kita lihat juga untuk pergerakannya sendiri masih belum cukup masif, sayang sekali. Tapi lagu ini mampu berada di posisi 10 besar atau tepatnya di posisi ke-8 untuk minggunya yang keberapa nih ya. Minggunya yang ke-5 teman berdua. Beat yang catchy dan juga eksperimental membuat lagu ini terus diperbincangkan di berbagai media sosial. Boleh dicek ya.

0: Poll number 7, New Religion, Bebreza and Fatlis. Kolaborasi elektronika pop bernuansa dark, Baby Rexa bersama Fatlis. Dia harus puas duduk di posisi ke-7 untuk minggu ini.
1: Number 7.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Next, di posisi 5 kali ini Heaven from Jerry. Ini berhasil melesat tajam juga dari posisi 14 minggu lalu hingga langsung menembus 5 besar di minggu ini. Sentuhan vokal yang cukup manis membuat lagu ini tuh masih tetap berada di posisi kelima.
2: Number 5.

0: Okay.
1: Kita naik satu tangga lagi. Ada Made You Love Me from Ariana Grande. Ini sang mantan jawara minggu lalu dan harus rela turun di posisi keempat untuk minggu ini, teman 22.
2: Number

Nah, single yang juga cukup konsisten tanpa tergoyahkan, Queen Bee ini bertahan di posisi ketiga minggu ini. Nuansa vokalnya cukup lembut juga, punya karisma yang luar biasa. Kalau dari segi arrangement ini cukup megah juga, jadi lagu yang mahakarya yang cukup elegan. Morning Dew from Beyoncé. Number 3.

Kita next ke posisi kedua atau posisi runner up untuk minggu ini. Udah siap belum? Single di posisi kedua kali ini ada Content Companion from Sam Smith, lagu yang baru saja masuk barengan sama kita beberapa minggu lalu, namun sudah cukup kuat untuk bertahan dan juga punya daya geser untuk beberapa single sebelumnya teman 22, sehingga mengantarkan dia untuk masuk di jajaran kedua atau posisi runner up minggu ini teman 22. Number 2.

Sam Smith kini siap untuk mengguncang tahta puncak di posisi runner-up kita. Kalau lihat juga alunan balada emosionalnya cukup menyentuh hati. Jadi Sam Smith juga terbukti sukses mencuri perhatian para penggemar setianya. Kita di posisi kedua, okay. Itu berarti kita masih punya satu single lagi sebagai single jawara untuk minggu ini, teman berdua. Namun sebelumnya aku pengen flashback dulu dari peringkat yang ke-20 sampai yang menjadi jawara di posisi pertama. Ada siapa? Saya mau buka dulu nih. Dari posisi ke-20 ada Olivia Tien, So Easy. Olivia Rodrigo juga Drop Dead di posisi 19. Shayna Spiro, The On This Hill di posisi ke-18. 17 ada Lisa Anita Rema, Goals. Roll Bread from Nona di posisi ke-16. Bruno Mars, Risk It All. Track Janis The Fool di posisi 14. Long Should Never Let Go di posisi 13. BTS Body To Body posisi 12. Shed Effect Zayn di posisi ke-11. For number 10, The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Swim, BTS. From number 9, posisi ke-8 ada Hook from Nona, Bebe Rexha and Whitelist, New Religion. For number 7, Girls, The Kid LAROI. For number 6, Heaven Jenny. From number 5, Made You Love Me, Ariana Grande. Di posisi ke-4 kita, Morning Dew from Beyoncé. For number 3, Companion from Sam Smith. Di posisi runner-up kita. Nah itu dia. Sekarang siapa yang ada di posisi jawara kita, teman berdua? Okay. Ini kayaknya sudah mulai terasa vibes-nya. Single yang cukup bertahan juga berminggu-minggu lamanya dan bertahan di posisi ke-13 minggu lalu, namun kali ini ada di posisi jawara sudah 2 minggu ya, dan 2 kali menjadi jawara. Ini dia Taylor Swift, I Knew It, I Knew You For Story. Okay, congratulations, dan sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kamu ya 2 kali 60 menit ke depan, teman berdua, di chart Indonesia dan juga chart internasional. Vicky pamit, sampai jumpa di minggu depan. Sehat selalu dan terus pantengin Pro 2 FM untuk jadi makin keren ke depannya ya. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Prag 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah dengerin 20 lagu di Indonesia Top 20 lokal, lalu ada 20 lagu juga di International Top 20 lokal, teman Prag 2. Sekarang waktunya balik lagi bareng Nadila di Prag 2 RRI Palu. Kita ke informasi mengenai ada beberapa negara yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi sama wisatawan, teman Prag 2. Ada apa ya? Karena banyak destinasi wisata populer yang selalu menjadi pilihan wisata dari menjadi pilihan wisatawan maksudnya ya, dari berbagai daerah, berbagai negara juga. Di sisi lain masih ada sejumlah negara yang belum banyak dikenal sebagai tujuan liburan. Ada beberapa negara ini tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi wisatawan begitu ya. Negara ini tersebar sih di berbagai wilayah, mulai dari kepulauan terpencil di Samudra Pasifik sampai dengan di negara Afrika. Dan apakah ada di daerah atau di kawasan Indonesia? Nah, coba kita cari informasinya sesaat lagi, tetap di Sore Ceria.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kali ini datangnya dari beberapa negara yang bisa dibilang itu sepi pengunjung ya, teman Pro 2. Kita ke Nauru. Nah, baru dengar kata negara namanya Nauru. Nauru ya, bukan Nauru. Kalau Nauru itu bahasa Kaili artinya lapar. Nauru ini menjadi negara dengan jumlah wisatawan paling sedikit dalam daftar ini ya. Yaitu, jadi dia itu ada di posisi pertama dengan negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan. Yaitu sekitar 200 kunjungan pada 2019. Negara kepulauan kecil di Pasifik ini juga termasuk salah satu negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Wisatawan juga dapat mengelilingi pulau dalam waktu relatif singkat, menikmati kawasan pantai seperti Anibare, Anibare Bay, serta melihat berbagai peninggalan yang berkaitan dengan Perang Dunia II. Akses menuju Nauru umumnya mengandalkan penerbangan regional sehingga perjalanan membutuhkan perencanaan lebih matang. Sebentar, saya pernah menonton dokumenter Joe, siapa ya namanya, tentang negara Nauru, teman Pro 2. Sebentar ya. Oke, Nauru. Nah, Nauru. Mudah-mudahan saya tidak salah sih, teman Pro 2 ya. Oke, dan ini adalah salah satu negara yang paling jarang dikunjungi dan oleh wisatawan karena juga bisa dibilang negara sepi kunjungan gitu ya, teman Pro 2. Oke, mungkin karena dia paling kecil gitu ya negaranya. Nah, itu yang bisa apa namanya membuat orang itu jadi enggan ke sana ya. Oke, coba kita cari dulu apakah betul yang seperti saya nonton. Oke. Nah, mudah-mudahan salah sih ya, teman Pro 2. Oke, itu dia Nauru ya. Ternyata saya tidak menemukan vlog itu. Lalu ada Somalia. Jadi Somalia ini termasuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat rendah juga. Kondisi keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat negara ini jarang masuk dalam rencana perjalanan wisatawan. Salah satu wilayah yang kerap menjadi perhatian wisatawan itu adalah Somaliland ya. Somaliland ini Hargeisa menawarkan pengalaman budaya yang berbeda serta landscape yang cukup menarik bagi pelancong yang mencari destinasi luar jalur wisata umum, yaitu Somaliland tadi, teman berdua ya. Itu tempatnya juga wow, bisa dibilang sih agak-agak ngeri-ngeri sedap juga sih, teman berdua. Di apa namanya, ada beberapa vlogger yang buat dokumenter tentang tempat-tempat ini. Coba deh kamu cari di YouTube.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, retelit lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Butuhkan.

Well, teman perdua, selain ada negara Nauru sama Somalia, berikutnya adalah Tuvalu, teman berdua. Tuvalu ini menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi karena lokasinya yang terpencil dan akses menuju negaranya juga cukup terbatas ya. Hanya ada sekitar 2.000 wisatawan tercatat mengunjunginya dalam setahun. Ya lumayan sih. Dan wisatawan ini dapat menjelajahi Funafuti, bisa menikmati suasana pulau, melakukan island hopping, hingga merasakan pengalaman unik berkendara di landasan bandara ketika tidak digunakan untuk penerbangan. Lalu berikutnya ada Kiribati. Kiribati merupakan negara kepulauan Samudra Pasifik yang terdiri dari pulau-pulau kecil atau atol ya. Keindahan lautnya menjadi salah satu alasan negara ini menarik bagi wisatawan yang menyukai destinasi tropis. Selain menikmati pemandangan pulau, wisatawan dapat melakukan island hopping juga dan melihat sejumlah peninggalan Perang Dunia II. Kiribati juga menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Bahkan diprediksi semakin lama pulau ini atau negara ini akan hilang karena permukaan laut yang naik begitu teman berdua. Ini juga ada di dokumenter salah satu vlogger yang ada di dunia, namanya Jo Hatap, teman berdua. Coba deh kamu nonton.

Okay, sebelum kita ke Jakarta untuk program Music Planner, sekarang kita jalan lagi ke negara Sudan Selatan ya. Sudan Selatan ini adalah negara termuda di dunia yang merdeka pada 2011. Wow, sangat bungsu ya. Negara ini punya landscape alam yang luas serta keberagaman budaya dan masyarakat yang menarik untuk dipelajari. Jumlah wisatawan yang rendah tidak berarti negara ini tidak memiliki daya tarik. Namun kondisi keamanan membuat wisatawan perlu melakukan persiapan matang dan memeriksa advis perjalanan sebelum berkunjung ya. Jadi kalau kamu ingin ke negara yang sepi pengunjung ya, maybe Sudan Selatan bisa menjadi, tapi keamanan di sana sangat sangat-sangat tidak direkomendasikan sih teman, perlu hati-hati ya. Lalu berikutnya adalah Guinea Equatorial. Okay. Once again, Guinea Equatorial. Jadi Guinea Equatorial ini salah satu negara Afrika yang jarang menjadi tujuan wisata internasional. Jumlah kunjungannya hanya sekitar 5.700 wisatawan, membuat negara ini masuk dalam daftar destinasi paling sepi wisatawan. Malabo, ibu kotanya, Taman Perdua namanya ya, memiliki bangunan dengan arsitektur kolonial yang menarik. Selain itu, terdapat kawasan alam yang menjadi habitat berbagai satwa seperti gorila, simpanse, dan gajah hutan ya. Okay, well itu dia beberapa negara, masih ada beberapa sih sebenarnya, yaitu ada Kepulauan Marshall juga Taman Perdua yang letaknya di kawasan Pasifik. Dan ada Libya juga. Libya ini mungkin bukan nama pertama yang muncul ya ketika membicarakan wisata Afrika, karena negara ini memiliki peninggalan sejarah dari peradaban Yunani dan Romawi serta landscape Gurun Sahara yang luas. Lalu ada Niue. Ya, Niue, I don't know bagaimana cara penyebutannya, yang jelas dia Niue merupakan sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan juga yang terkenal dengan pemandangan laut dan alam tropisnya. Dan yang terakhir adalah Sao Tome dan Principe. Sao Tome dan Principe. Oh no, Sao Tome dan Principe merupakan negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika. Pantai barat Afrika ya, bukan pantai barat Donggala. Jadi kepulauan di lepas pantai barat Afrika ini punya suasana tropis dan relatif tenang. Negara ini hanya menerima sekitar 8.000 wisatawan dalam setahun berdasarkan data di 2019. Okay? So guys, itu dia beberapa negara yang paling sepi dikunjungi oleh wisatawan asing. Ya karena mungkin akomodasi ke sana atau perjalanannya, keamanannya, pulaunya mungkin, negaranya mungkin kecil dan lain sebagainya, dan mungkin banyak pertimbangan gitu ya. Well, apakah kamu tertarik akan mengunjungi 10 negara tadi, teman berdua? Kalau kamu adalah pelancong yang mencintai kedamaian, ketentraman, ya kan? Dan mungkin ya beberapa tadi adalah pilihanmu, teman berdua. Okay, so guys, terima kasih untuk kebersamaanmu. Nanti di jam 5 sore kita bakal join ke Produ RRI di Jakarta di Musikpreneur.

Produa Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Produa langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Produa, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Erlan Dikusandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Terbuka. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya.
1: Emang lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lighting-in bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Oh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Ah, gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo?
2: Aja.
0: Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: udah.
1: Segitu aja dulu ya.
2: Oh iya iya.
1: Keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
1: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan banget.
2: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu. Sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah
0: resmi. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih
0: ke
1: lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya. Kayaknya
0: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja di situ.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada
0: benar. Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering disakiti
2: perih juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sekali gak apa-apa? Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Gitu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Project kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Oh pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Jo, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih yang bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante AI. Tuh.
0: Oh, pakai tante. Pakai masih pakai AI orang bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik, dari
2: iya. Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri krunya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om ya.
2: Iya.
0: Gemilang karena, cahaya kan.
2: Betul. Iya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, nah, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jun?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: kayak gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om ya.
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Yeah. Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara 1
0: yang juara 1 2 3.
2: Iya. Karena kan? menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul, apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
0: Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Thank you.

0: Pre-2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari. Ini kita masih ngobrolin, tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau komposer, tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke?
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: gak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi
1: speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau gak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri. Ya tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Satu lagu langsa 30-an juta lebih online. Kita gak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas. Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang jauh lebih
0: kencang. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya. Di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Kali-kali
1: sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti. Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman produh, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya?
0: Oh.
2: Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Oh, mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Kenapa lo sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Oh, begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih
0: kayaknya sama gue. Iya. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman produ, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya? Ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman produ dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice ntar ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman produ. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produ Jakarta.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib hari ini. Kami yang bertugas dari program 1, program 2, program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan yang terbaik. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tanya.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di perusahaan. Okay. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbang. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pakai
1: oke.
2: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH

teman produser dengan informasi pilihan untuk malam hari ini. Palembang dikabarkan kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Muhammad Baharudin II Palembang, Sumatera Selatan Sabtu hari ini, dan gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. Pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kondisi jarak pandang tersebut juga mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dalam 8 penerbangan kedatangan. Dan berdasarkan informasi pembaruan hingga 12.30, kondisi jarak pandang di bandara tersebut juga tercatat 500 meter, dan kondisi ini mempengaruhi jarak pandang penerbangan. Oke, baik, dan 7 penerbangan keberangkatan yang juga terdampak di mana JT246 tujuan Batam, TR225 tujuan Singapura, IU302 tujuan balik Bangkal Pinang. Selain itu juga terdapat S1729 tujuan Pekanbaru dan juga lainnya. Pengelola bandara terus juga memantau kondisi cuaca dan juga jarak pandang. Penumpang juga biasanya diimbau untuk memeriksa informasi jadwal dan juga status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Di Indonesia menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 esok. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan juga ke kapasitasnya dalam penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan itu juga dikatakan mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan juga Vega Eda Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia tersebut menjadi salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian dalam gelaran tahun ini.

Informasi menarik lainnya dan informasi terakhir juga, teleskop Webb berhasil mengidentifikasi galaksi induk semburan radio cepat atau fast radio burst terjauh dari yang pernah terdeteksi. Temuan ini juga membantu astronom mempelajari asal-usul semburan radio yang coba berlangsung hanya dalam hitungan milidetik. Mengutip NASA, Sabtu hari ini, temuan tersebut juga dipublikasikan dalam jurnal Science. Hasil penelitian ini membantu astronom mengungkap asal-usul semburan radio yang juga berlangsung hanya dalam hitungan milidetik. Adapun semburan radio FRB 20240304B juga pertama kali terdeteksi oleh tim MIRTRAP yang menggunakan teleskop Meerkat pada 4 Maret 2024 dan instrumen NIRCam pada teleskop Webb berhasil juga menemukan galaksi induknya. Baik teman Pro 2, itu dia informasi pilihan dan selengkapnya. Banyak informasi menarik lainnya yang bisa kamu simak dan juga baca melalui rri.co.id. Fikir bertugas, selamat malam.

0: Iya beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal, seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau OMDK, Orang Dengan Masalah Kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Sana gitu teman Pro2. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Mungkin ada yang ingin mendefinisikan musik dalam sebuah sentuhan yang unik ya, pemahaman yang menarik dan eksekusi yang tepat begitu. Ya, dengan harapan kamu pun juga bisa menjadi bintang ya, kalau kita bersan menggelar event nasional begitu ya, Bintang Radio Indonesia. Luar biasa banget. Thanks buat yang sudah berpartisipasi, dan yang pastinya kita butuh regenerasi untuk makin bercahaya ya di Bintang Radio berikutnya, teman berdua, ya kan? Kita masih terus mencari dan mencari sekaligus menunggu ya generasi-generasi yang bakal memberikan kehebohan dengan karakter suara yang mungkin beda, musikalitas musik yang baik. Dan kita bakal ngomongin soal musik ya untuk satu jam ke depan sampai nanti di pukul 20 ya, teman berdua. Musik itu memang indah untuk didengar, tapi nggak tahu ya nggak sih kalau musik itu punya kekuatan luar biasa yang lebih dari sekedar hiburan. Jadi kamu bisa jelasin itu juga.

Ketika musik menjadi sebuah alat untuk edukasi, ya kemudian juga komunitas yang ampuh, ya kan, lewat lirik-lirik yang tajam, terus juga melodi yang menyentuh, apalagi kalau sudah sampai yang irama yang menyatukan gitu ya. Ya, musik itu mampu menyampaikan pesan-pesan sosial juga, kan, isu lingkungan. Seperti tadi kita punya single-single yang lokal-lokal juga, Taman Pondua, yang bisa dibilang kedaerahan gitu kan. Nah, isu lingkungan juga bisa diangkat untuk bermusik begitu, Taman Pondua. Jadi bukan hanya terpaku pada kegalauan cinta dan perasaan gitu, tapi kita juga bisa melihat isu-isu lingkungan mengenai banjir, ya, mengenai tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, bencana-bencana geologi, ya, penambakan hutan liar, ya, sampai isu-isu yang belakangan ini menjadi tantangan kita di masa-masa El Nino gitu kan. Taman Pondua itu akan mengancam lingkungan juga. Ya, mungkin punya satu judul musik yang bisa kamu kembangin untuk meningkatkan kesadaran kita begitu kan. Ya, mungkin kekuatannya itu dari situ, dari setiap liriknya, atau justru mungkin dari perjalanan musik dari band-band itu sendiri, ya kan. Banyak sih ya yang bisa kita masuki gitu ya, dari isu-isu lingkungan hingga kesehatan mental, ya, dengan cara yang jauh lebih mudah diterima dibandingkan ceramah formal gitu kan. Jadi sebenarnya musik itu bikin isu berat itu terasa dekat di hati kita. Nah, mungkin kamu bisa kasih rekomendasi nih, Taman Pondua, teman-teman kamu yang mungkin saat ini berkecimpung di dalam dunia musik untuk ngobrol barengan sama kita, ya kan, band-band lokal ataupun juga band-band yang barusan terbentuk, teman-teman yang terbentuk dari sekolah gitu kan, yang punya visi dan misi yang sama begitu untuk bermusik. Nah, dan kamu pun juga kedepannya bisa menjadi agen perubahan, ya kan, mungkin melalui jalur-jalur musisi. Itu gak ada salahnya, ya, justru keren gitu ya, berkarya di industri kreatif. Ya, dalam hal ini menjadi seorang musikus. Oke, Taman Pondua, tapi gimana kabar untuk para komunitas-komunitas yang justru mungkin menjadi penguat ya di balik tenarnya kelompok band atau bahkan hingga musisi begitu ya, Taman Pondua.

Soalnya asik banget sih kedengarannya tuh, disco-disco gimana gitu kan. Oke, okay. Nah masih ngomong soal musik juga dan juga komunitas ya, masih di Jaka Malam ya, teman berdua kehilangan fokus nih. Fokus kita adalah anak muda dan juga komunitas lokal. Jadi anak muda itu gudangnya ide inovatif dan juga energi. Sekarang ini banyak sekali anak muda yang gak cuma sekedar bermusik begitu ya, tapi juga bikin sebuah gerakan ke kiri dan ke kanan. Contohnya ada komunitas musik lokal yang bikin konser amal untuk pendidikan di daerah terpencil gitu ya, atau grup street musik yang mereka tuh menyiapkan edukasi pemilihan sampah di sela-sela penampilan mereka. Nah ini kolaborasi penting begitu ya, antara komunitas dan juga musik. Dan tidak sedikit kami kita biasanya tuh barengan sama teman-teman komunitas atau teman-teman penggerak ya, mahasiswa penggerak ya, mereka punya inovasi-inovasi yang justru menghidupkan suasana dengan menampilkan sebuah pertunjukan musik begitu kan, teman berdua. Namun pesan ataupun juga makna dari setiap alunan musik itu memperkaya kegiatan mereka ya. Pokoknya musik dijadikan pintu masuk lah gitu ya, untuk menarik perhatian massa gitu, lalu edukasi disalurkan secara alami ya, fotosintesis. Nah sudah masuk di fotosintesis ya, anak muda gak perlu menunggu jadi musisi papan atas ya dulu buat untuk memulai untuk bergerak ya. Ya pastinya kamu cukup lah dari panggung kecil gitu ya, panggung kecil, ruang komoditas atau bahkan konten singkat begitu di media sosial. Jadi ketika anak muda itu berani untuk menyuarakan pesan lewat musik, teman sebaya mereka itu akan lebih mudah move ya. Jadi kalian ada anak muda yang lagi dengerin juga, yuk mulai manfaatkan hobi musikmu untuk dampak yang lebih besar ya. Kalaupun sudah, ya udah kamu share kapan itu, di mana, bagaimana. Kalau 5W1H gitu, mau buat berita gitu ya. Ya, maksudnya kalau ada pengalaman kegiatan seperti itu, kayaknya bisa dibagikan biar jadi contoh ataupun juga menjadi penyemangat lah buat yang lain untuk semakin giat berkarya. Mungkin juga pengen memotivasi diri, saya bisa atau enggak ya menjadi seorang musisi, anak band, atau seorang yang berkecimpung di dalam dunia musik, apalagi menjadi seorang komposer. Hai, keren tuh. Instrumental, woi, apalagi ya, pemain musik. Jadi ngomongin musik itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi bisa memainkan musik ya, bermain musik, menciptakan lagu, kemudian berkolaborasi ya kan, tergantung dari banyak tema yang bisa kamu ambil gitu teman berdua. Kalau temanya kedaerahan, mungkin kamu lebih concern ke musik-musik daerah atau musik-musik lokal ya kan, kalian sering tampil di acara-acara resmi kedaerahan, acara kebudayaan gitu, itu jadi satu kesempatan terbaik untuk ngembangin diri juga ya. Kalau mungkin itu adalah awal kalian untuk berkarya di dunia musik, ada sentuhan budaya terlebih dahulu. Jadi gak harus berbicara tentang kegalauan ya, percintaan dan sebagainya. Apa itu cinta-cinta? Asik. Cinta itu dibutuhkan juga, tapi sebenarnya bukan hanya terpaku dalam satu unsur saja gitu teman berdua, karena cinta itu kan general sih, general perang. Beda lagi ya. Oke, makanya kesini makin ngawur ya.
hampir mendekati.

Ini pukul 20 untuk malam hari ini teman berdua di Jaga Malam. Pokoknya torang baku jaga sampai sebentar malam di pukul 24 malam ya. Agak sedikit slow lagunya dari Siva Haju, Angga Yunanda, Cinta Hebat. Oke, kali ini tentang cinta.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
3: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak istilahnya. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju. Pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat. Banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah asa ini?
9: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
1: Okay. Yeah. Gitu deh.
8: Keren sih.
1: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah asa ini adalah Kevin. Kamu Kevin? Yeah.
9: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga ya.
1: Oh bersepuluh-sepuluh itu
9: semua? Yeah. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
10: Kita bentuk strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
1: Ketuanya mana nih?
10: Ketua lagi
9: ada kesibukan. Ada kesibukan.
8: Apa motivasinya kalian membuat ini?
9: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
8: Keren sekali.
1: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed, Le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

loh ya, itu ditanya sama Kak Yura Yunita, mau jadi apa? Tapi di versiin sama nadanya, mau jadi apa? Jadi tanya. Aku sih mau jadi apa adanya deh, yang menurut aku baik, semua yang baik yang kita doakan gitu kan. Semoga terwujud gitu ya. Terakhir kemarin Mbak Yura Yunita itu apa ya, sering juga kelihatan di aplikasi TikTok ya. Sempat ada di tren nyanyi bola centang itu kalau gak salah ya. Jadi ada beberapa orang di media sosial juga mencoba tren itu gitu, dan rata-rata mungkin mereka yang bisa bernyanyi, atau bahkan mungkin gak bisa bernyanyi tapi pengen berusaha untuk memasukkan bola itu ke dalam lubang-lubang kecil itu dengan kekuatan nada atau irama nyanyian gitu ya. Karena namanya tuh singing to fill the circle. Trend fill the ring circle. Jadi konsep video ini terdapat kayak lingkaran ataupun juga bola transparan gitu ya, dengan garis pemisah. Biasanya itu berupa ikon centang, cek merek atau indikator level gitu. Jadi cara kerjanya itu kreator itu menyanyikan sebuah nada atau lagu, suara nada tinggi, kuat atau stabil, kemudian nyanyian tersebut juga digunakan untuk mengontrol dan juga mengisi bola lingkaran hingga penuh 100 gitu ya. Dan Mbak Yura Yunita kan gak ada gak ada tantangannya sih gitu kan, karena memang penyanyi juga, jadi tahu naik turunnya nada untuk bisa bakasih pas dan apa bahasanya, bakasih pas di lubang itu supaya dia tuh masuk, begitu ceritanya. Okay. Terus bisa ngisi bola lingkaran itu hingga mencapai 100%. Jika nada atau suara putus atau false gitu kan, bola tidak akan terisi penuh begitu teman-teman. Bahkan mungkin gak tahu ya, mungkin konten kreator atau apa, suara itu gak bagus, tapi dia berusaha untuk bisa menyamai capaian bulatan itu sehingga mampu meloncat ke step berikutnya gitu ya, yang pastinya gak sama seperti sebelumnya ya, pasti nadanya akan makin tinggi, namun semuanya itu bisa terselesaikan dengan teknik pernapasan dan juga kekuatan suara yang kamu pakai gitu teman berdua ya. Kalau musisi sih gak susah gitu ya, bagi kita nih yang saya sempat coba sudah ditiup ini itu gak gerak ya sama sekali gitu, itu berarti nggak punya teknik. Oke, ini sebenarnya efek filter gitu ya, interaktif dan biasanya memanfaatkan deteksi nada suara atau voice detector filter gitu ya, atau secara real time di TikTok. Pernah dapat nggak ya teman berdua? Jadi bisa ceritain pengalaman kamu juga teman berdua. Tapi dari sisi lain, Mbak Yura Yunita juga kayaknya lagi mempersiapkan single baru yang judulnya itu Mendung. Okay. Dan memang kabarnya ini bakalan duet ternyata dengan Itkitaf yang merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung. Baru-baru ini sih ya, tanggal 9 Oktober, dan lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu ya. Melalui unggahan Instagramnya, Mbak Yura juga turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung yang mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit begitu ya teman-teman. Itu gimana tuh ya, mencari kebahagiaan di saat menghadapi masa sulit. Oke. Gimana ya mendefinisikan, kalian bisa mendefinisikan bagaimana single Mendung ini dikolaborasiin barengan sama Itkitaf gitu teman berdua. Jadi istilahnya kalau sudah susah tuh jangan bikin susah. Again, karena kita selalu sibuk mencari matahari ya, sampai lupa kalau mendung pun bagian dari perjalanan
sebuah perjalanan begitu ya. Ini ujarnya. Jadi pesan tersebut juga menggambarkan kesedihan sebagai bagian dari yang tetap hadir dalam perjalanan seorang. Jadi perasaan tersebut juga tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Nah, ini definisi dari Pak Yura Yunita. Oke, kalau definisi aku tadi seperti itu ya. Mendung mempertemukan Yura Yunita barengan sama It Gitaf dalam sebuah satu karya musik, dan keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang sudah aktif menghadirkan karya personalnya. Jadi lagu-lagu ini teman berdua itu diajak untuk menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit gitu. Oke. Menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Oke. Perasaan apapun itu, oke. Oke. Meskipun kamu lagi mendung, ya kan? Tapi bukan berarti kamu harus mendung juga, tapi ketika menghadapi masa sulit akan sangat susah gitu kan. Menghadapi situasi sulit di saat lagi mendung itu kayaknya enggak ada harapan sama sekali, tapi di sini mungkin menjadi satu pengingat. Selain itu, penggunaan kata mendung ini menurutnya menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun kondisi tersebut juga dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tidak perlu perlu dijalani gitu ya. Jadi kolaborasi ini itu menambah daftar karya musik yang dimana mempertemukan dua penyanyi Indonesia. Mendung juga menjadi karya bersama yang juga membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan gitu ya. Jadi lagu Mendung itu dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming dan juga musik digital. Nah, selengkapnya kamu bisa baca juga melalui rrt.co.id. Kita hampir di pukul 21 untuk malam hari ini, dan selamat malam yang barusan mendekat barengan sama RRI. Yang selanjutnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng juga di sesi ngobrol pukul 22 sampai di pukul 23.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
2: ya.
1: Vertigo. Vertigo parah lah.
2: Waduh, stadium berapa itu?
1: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan, dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
2: vertigo.
1: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita sampaikan juga.

0: juga, jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu, penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-25. Tanya jalan. Apa kabar saudara pendengar? Dajia hao. Kita berjumpa kembali dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Dan saya Jeps, Tajia Hao. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar banyak kosakata bahasa Tionghoa untuk membeli buku.
3: Iya, betul. Sekarang kita ulas kembali kalimat-kalimat pelajaran lalu, dan kemudian baru kita mulai pelajaran baru, yaitu bagaimana menyatakan arah jalan. Kalimat pertama pada pelajaran lalu, Nar yo ta de shu dian.
4: Nar yo ta de shu dian. Tian artinya di manakah ada toko buku yang besar?
3: Shu tian adalah toko buku.
4: Shu tian.
3: Dan ta de shu tian artinya toko buku yang besar.
4: Ta de shu tian.
3: Wo yao mai ben zi dian. Saya mau beli sebuah kamus.
4: Wo yao mai ben zi dian.
3: Zi dian kamus.
4: Zi dian.
3: Wo xiang mai ben Beijing dao you.
4: 手册。我想买本北京导游手册。导游
3: artinya petunjuk pariwisata.
4: 导游。手册
3: artinya buku pedoman.
4: 手册。我想买本北京导游手册。Saya
3: mau membeli sebuah buku pedoman petunjuk pariwisata di Beijing.
4: 我想买本北京导游手册。
3: 请问

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
4: Obrolan seru di Produa FM.
0: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
5: ya.
0: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
5: ya,
0: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
5: Iya.
0: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
5: Iya, ada kita.
0: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
5: Iya betul.
0: Untuk menciptakan kebersamaan.
5: Iya.
0: Nah, kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
5: iya.
0: Lakukan itu begitu ya.
5: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang iya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Pro2FM.
2: Banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
3: Ya mulai dari mana ya?
2: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
3: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Gak tahu.
3: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga 40 ribu, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Pro2 FM. Terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Gitu. Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah atau yang kita kurangi dari.
5: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam, jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
4: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Sayang, ini nih solusi jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli deh? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka keluar. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
5: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
6: Apa tuh?
5: Karena
6: apa
5: dari
6: waktu-waktu sih.
5: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
4: Keren sih, itu aku lihat juga di...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
6: Ya, modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
5: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
6: 2 juta.
5: 2 juta?
6: Sudah.
5: Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
6: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
5: Dari nol.
6: Karena kita kena dampak juga di Poso.
5: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
6: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
5: Wow.
6: Persekotornya.
5: 30-an juta itu kotornya, ya.
6: Ya.
5: Waduh, luar biasa. Ini
6: kalau,
5: gimana Bu?
6: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
5: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
6: 100 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kita bercerita tentang nyamuk, ada lagu nyamuk-nyamuk nakal. Wih, suka menggigit ya, otomatis suka menggigit dan juga menghisap darah, teman berdua. Kalau ditanya kapan terakhir kali digigit nyamuk, nggak terdeteksi deh ya. Kalau biasanya sering nongkrong di luar, kemungkinan besar beberapa hari kemarin ya. Tapi kita kan kadang kalau kurang sadar nih kalau nyamuk itu sedang menggigit gitu, teman berdua. Tapi ada satu apa ya artikel penting juga. Kenapa pernah merasa nyamuk selalu menggigit semua orang? Orang di sekitar kamu soalnya diabaikan gitu. Jadi para ilmuwan juga gini mengungkap ya campuran senyawa kimia kompleks yang membuat sebagian orang itu lebih menarik bagi nyamuk penghisap darah membawa penyakit ini. Ya kalau nyamuk yang berbahaya kan yang seperti kita ketahui adalah nyamuk DBD ya. Aedes aegypti. Namun ini sebenarnya bukan sekedar mitos. Nyamuk sebenarnya memang lebih tertarik kepada sebagian orang yang dibandingkan dengan yang lain. Namun bukan berarti seorang selalu menjadi magnet nyamuk begitu ya setiap hari. Oke, kalau paling ekstrimnya kapan ya? Pas mendaki lalu sih ya. Oke, ingat-ingat dulu tahun berapaan gitu ya sempat mendaki dan nyamuknya memang banyak banget. Dan ya untung ya perlengkapan juga mumpuni. Jadi untuk sementara bisa terhalang. Untuk sementara bisa solusi gitu ya karena bukan sarung sih ya, tapi menggunakan olesan, kemudian menggunakan perangkat tidur gitu ya tahun 2022 dan juga selimut dan sebagainya. Jadi semakin terproteksi, apalagi kalau nyamuknya itu sampai yang memang gede ya, besar. Tapi dicek pas di tebas ya, tebas apa sih namanya ya, kalau istilahnya kan dipakai ya. Pas di tebas dan ternyata darahnya sudah cukup banyak ya, terisap ya. Waduh, gak mau rugi dong ya. Oke, jadi kayak puas banget itu kalau papanya langsung dapat nyamuk yang itu sudah merenggut darah kita yang lumayan banyak gitu ya. Pas ditepuk, ya ditepuk namanya itu bahasanya, ditepuk. Gak terlalu banyak ya, tapi membekas gitu. Kasihan si nyamuknya. Jadi tato nyamuk lagi di kita ini. Pernah gak punya tato nyamuk? Kalau kamu punya berarti kamu menepuknya itu terlalu ekstrim. Saking sakitnya mungkin ya. 25 menit dari pukul 22, teman 22. Jadi berbagai sinyal yang ditangkap indera nyamuk itu dapat membuat mereka itu memilih satu orang dibandingkan yang lain. Jadi sinyal utama itu berasal dari bau tubuh, ya itu banyak yang bilang juga. Bau tubuh, kemudian juga panas tubuh, karbon dioksida atau CO2 yang kita hembuskan saat bernapas begitu ya. Kemudian juga hanya nyamuk betina yang juga menggigit manusia. Nah ini mereka memiliki reseptor sih ya, yang juga sangat sensitif untuk mendeteksi sinyal-sinyal tersebut. Lalu kemudian mereka tuh memilih target yang dianggap paling menarik, teman berdua, ya kan? Jadi satu masih pernah nggak jadi sasaran nyamuk? Sasaran empuk ya. Kalau kamu lagi nongkrong di luar dan lagi mendengarkan malam hari ini dan kamu merasa terganggu, ya udah masuk ya. Kalau enggak diolesin dulu biar tetap nyaman, kalaupun masih pengen betahan di luar ya. Jadi saat masih berada di puluhan meter dari manusia, nyamuk terlebih dahulu mendeteksi CO2. Nah itu tadi ya, mungkin dikatakan juga. Teman berdua, kita masih punya waktu sampai nanti jam 23 malam hari ini. Dan satu jam ke depan juga masih ada playlist yang bakalan bareng-bareng kita.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Mengikuti kegiatan taekwondo.
9: Waduh.
8: Okay. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
9: Itu organisasi seperti apa tadi?
8: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, pergaulan bebas.
9: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat.
8: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
9: belum ada
8: kita
9: ya?
8: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro2FM.
1: Oke. Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab pertemuan saya dan kedua poin. Yang ketiga, poinnya itu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir kedua.
2: Cuma itu ceritanya yang paling ini tunggu-tunggu sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuman
2: ya, karena tentunya bukan target mas ini saja, target saya juga.
1: Iya,
2: benar. Karena memang tadi kalau berjalan dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Mungkin melalui pengalaman kerja tadi kan.
1: Pengalaman kerja.
2: Pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan
1: ilmu
2: dan metode yang ada. Itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Pro2FM.
3: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepat

0: Ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampir Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampir Interaksi Lestari ini hadir itu
1: memanfaatkan
0: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 11 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu. Radio Republik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: What's new in Pro 2? In Pro
1: 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Informasi pertama teman Pro 2, kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi teman Pro 2 saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syaugi Syahab, mengatakan teman Pro 2 data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Perumbulok Kanwil Sulawesi Tengah teman Pro 2 berhasil melampaui target tahun dana serapan beras di daerah. Target tersebut telah tercapai sejak Agustus 2026 dan jumlahnya masih terus bertambah hingga saat ini. Pimpinan wilayah Perumbulok Sulawesi Tengah, Yusri Pake, menuturkan hingga Jumat 9 Oktober 2026, akumulasi penyerapan beras tercatat mencapai lebih dari 12.000 ton. Capaian penyerapan tersebut mencapai hampir 113% dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 11.300 ton setara beras. Terakhir teman Pro 2, film Gladiator 2 akan tayang di Netflix dengan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya. Selain Denzel Washington, film tersebut juga dibintangi Paul Mescal dan juga Pedro Pascal. Melansir dari laman resmi Netflix, Gladiator 2 akan tersedia di Netflix mulai 21 Oktober 2026. Film tersebut mengangkat kisah seorang gladiator dengan garis keturunan legendaris. Dalam ceritanya teman Pro 2, sang gladiator berjuang untuk bertahan hidup sekaligus membalas dendam. Ia kemudian menghadapi pertarungan di Colosseum dan berusaha menggulingkan para kaisar Roma yang korupsi. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget teman Pro 2 ya. Ya, kembali kembali menemani kamu di pagi hari ini. Setelah kemarin kita juga berjumpa di Spada ya, di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Weekendnya masih ditemani sama Iyek teman Pro 2 di hari Minggu ini. By the way teman Pro 2, gimana hari Minggunya? Semoga yang semalam bermalam mingguan teman Pro 2 ini tidurnya enggak kemalaman banget ya teman Pro 2. Karena pagi hari ini teman Pro 2, buat kalian semua juga yang rasanya pengen gitu olahraga pagi teman Pro 2, kayaknya cuacanya enak-enak aja nih dipakai buat olahraga teman Pro 2. Meskipun ini masih agak sedikit mendung, entah ini mendung atau ini adalah dampak dari karhutlah ya teman Pro 2. Kayaknya tadi di pukul 5 lewat 30 menit itu luar biasa. Langit kita lagi kayak orange banget gitu teman Pro 2. Tapi mungkin itu adalah dampak dari karhutlah yang dibawa angin gitu ke Sulawesi teman Pro 2. Tapi juga nanti kita bakal ngasih informasi cuaca gitu ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu, biar ini bisa menjadi patokan kamu gitu ketika kamu pengen keluar gitu, apakah harus menyiapkan payung atau nyiapin sunscreen gitu. Dan kita bakal ngobrol seru di pagi hari ini teman Pro 2. Kita bakal kasih informasi-informasi menarik juga, lagu-lagu enak juga tentunya teman Pro 2. Kamu juga bisa gabung bareng sama saya pagi hari ini, entah mau request lagu atau mau cerita-cerita gitu ya, apa yang udah kalian buat gitu di malam minggu kemarin, weekend ini teman Pro 2, dan rencana apa yang pengen kalian buat di hari minggu ini gitu, mau kemana atau mau rebahan aja di rumah, boleh gitu. Mau cerita silahkan aja di WhatsApp kita 0811 456 0315, atau juga langsung aja ke live chat aplikasi RRI Digital gitu. Hari Minggu ya teman Pro 2, emang bawaannya jenuh tapi kita butuh liburnya gitu. Biar Salma aja kali ya yang wakilin kejenuhan kalian, tapi kalian butuh banget sama hari liburnya di hari Minggu.

0: pengepohan dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu, ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
7: Boleh.
8: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Perasaan.
8: Kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, logikanya enggak jalan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang udah saya spill tadi ya, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin atau mungkin ngasih spill-spillan dikit nih, teman Pro 2, dari perkiraan cuaca di hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026, teman Pro 2. Seperti tadi nih, apakah kamu harus nyiapin payung atau mungkin mantel hujan gitu, teman Pro 2. Nah, ini seperti perkiraan yang ada atau dimuat dalam website bmkg.go.id ini, teman Pro 2, di tanggal 11. Itu di beberapa tempat ini ternyata bakalan ada hujan ringan. Nah, bukan cuma di beberapa tempat ternyata, teman Pro 2, tapi di semua nih, teman Pro 2, semua kecamatan bakalan hujan ringan nih, teman Pro 2, baik itu Palu Timur, Barat, Selatan, Utara, Ulu, Jadi, Tatanga, Taweli, Mantikulore, itu juga semuanya hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu nih sekitar 21 hingga maksimal di 33 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi buat kalian semua nih, teman Pro 2, karena perkiraannya nunjukin bahwa di semua wilayah bakalan hujan ringan nih, teman Pro 2. Jadi mendingan kalau memang di hari Minggu ini kalian pengen keluar gitu ya, teman Pro 2, pengen jalan-jalan, jangan lupa untuk bawa mantel hujan kamu ya, dan juga menggunakan masker gitu, teman Pro 2, kalau kamu mobilitasnya tinggi di luar gitu, teman Pro 2. Karena cuaca juga di luar udara lagi nggak bagus gitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau bisa nih, gunakan masker kamu gitu, teman Pro 2. Karena konsentrasi di kualitas udara di Kota Palu saat ini memang masuk dalam kategori tidak sehat, hingga tidak sehingga nih, teman Pro 2, tidak disarankan nih kalau kamu gak punya kepentingan nih, tapi kamu keluar-keluar rumah gitu. Jadi kalau memang gak ada kepentingan yang terlalu urgent, teman Pro 2, disarankan untuk di dalam rumah aja gitu ya. Kalau memang pengen banget gitu keluar, gunakan masker kamu gitu, teman Pro 2. Nah, ini kan udaranya kan masuk kategori tidak sehat, hingga sangat tidak sehat akibat kabut asap, teman Pro 2, dari karhutla di Sulawesi Tengah ini, teman Pro 2. Jadi itu tadi, jangan lupa untuk gunakan masker kamu, atau ya kalau emang gak urgent, dalam rumah aja gitu. Dan kalau hari ini pengen keluar, teman Pro 2, karena sesuai dengan perkiraan ini kita bakalan hujan ringan gitu ya di seluruh wilayah di Kota Palu, baik itu Palu Timur dan semuanya gitu, itu akan ada hujan ringan. Jangan lupa untuk bawa mantel hujan kamu, teman Pro 2. Jaga-jaga aja dulu ya, meskipun baru sekedar perkiraan, belum tentu kejadian, tapi dijaga-jaga gitu. Mana tahu nih, udah prepare dari rumah udah seprepare itu gitu ya, keluar rumah pengen ke tempat liburan atau pengen ke rumah keluarga gitu ya, udah dress well, tiba-tiba kena hujan, gak asik kan. Jadi mendingan bawa mantel hujannya, teman Pro 2. Kalau sunscreen sih always ya, tiap hari pakai nih, teman Pro 2, siang hari, karena cuaca emang lagi mau hujan gitu, tapi tetap gitu, sunscreennya harus tetap dipakai gitu, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, kita bakal bahas informasi-informasi lagi di pagi hari ini. So buat kalian semua yang juga pengen berkabar gitu ya, pengen ngabarin saya, kalian lagi di mana sekarang, lagi ngapain gitu ya, langsung aja di WhatsApp, di IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ayo makan ha.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah. Tadi gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, Bunda. Kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
6: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
7: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
5: anak muda
7: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
5: bisa percaya
7: diri.

Udah ngasih tahu sepilan dari perkiraan cuaca di pagi tadi teman Pro 2 ya. Sekali kita ngasih informasi menarik nih, berbicara soal pendidikan nih teman Pro 2. Jadi pagi hari ini ada kabar yang cukup bikin kita semua megang dada gitu, elus dada gitu teman Pro 2. Apalagi buat teman-teman mahasiswa, tapi ini bukan cuma buat teman-teman mahasiswa ya. Semua kalangan lah teman Pro 2. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja merilis Indeks Integritas Pendidikan 2020. Dan dari hasil survei lebih dari 1000 kampus di seluruh Indonesia teman Pro 2, dan angkanya ini jujur lumayan miris ya teman Pro 2. Bayangin aja, 93% perguruan tinggi tercatat diterpa praktik plagiarisme. Gak cuma itu teman Pro 2, 71% kampus menemukan kebiasaan menyontek, dan 43% responden belak-belakan ngaku kalau praktik joki skripsi itu memang ada. Bahkan nih teman Pro 2, Ketua Umum APTISI Bapak Muhammad Budi Jatmiko pas berbincang gitu ya bersama dengan RRI menyebut bahwa fenomena ini sebagai slippery slope effect atau teori tangga korupsi gitu. Awalnya mungkin cuma dianggap kesalahan kecil, nyontek dikit, kopas tugas teman gitu ya, atau mungkin sewa joki gitu ya biar cepat lulus. Tapi kalau hal ini terus dibiarkan, tentunya benteng moralnya makin tergerus gitu. Nanti pas sudah duduk di kursi pejabat atau pemimpin, perilaku manipulatif kayak gini tuh dianggap biasa dan tidak bikin merasa bersalah lagi. Serem gak sih teman Pro 2? Makanya beliau mengusulkan konsep pendidikan bahagia, di mana mahasiswa dinilai dari karya nyata dan demonstrasi keahlian mandiri. Bukan cuman sekedar angka atau nilai di atas kertas aja ya. Ditambah lagi di era artificial intelligence seperti saat ini atau AI, dosen-dosen juga dituntut untuk makin kreatif bikin penugasan yang melatih daya pikir. Bukan cuma tugas yang tinggal copy paste aja gitu teman Pro 2. Jadi ingat ya teman Pro 2, karakter dan integritas itu benihnya ditanam dari rumah sejak usia dini. Jangan sampai kejujuran itu dikorbankan cuma demi selembar ijazah gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Siapa yang harus bertanggung jawab paling besar untuk memutuskan mata rantai budaya menyontek dan joki-joki ini teman Pro 2? Kalau kalian punya pendapat gitu ya, langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Tote bag, tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
5: Yang pertama, mengembangkan kemudian saya ada terbuat kamu tadi.
4: Oke.
5: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbuat. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama. Lantana kan dulunya pakai
4: okay.
5: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan.

Masih barengan sama Iyang Maulana di sini teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya saya masih bakal terus menemani aktivitas pagi kamu ya sampai pukul 11 nanti. Dan mungkin kamu bisa ngabarin saya gimana paginya sejauh ini teman Pro 2. Semoga tetap semangat dan juga energi positifnya terus menyala tentunya ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita sempat membahas tentang tantangan dunia akademik ya, kali ini kabar yang super membanggakan juga dan penuh dengan optimisme gitu dari panggung riset internasional. Barusan banget digelar konferensi Winner 2026 yang berlangsung secara hybrid di Jakarta dan Amsterdam dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2. Nah, konferensi ini mempertemukan para akademisi, peneliti hingga pemangku kebijakan dari Indonesia dan juga Belanda. Fokus utamanya sih mantap banget gitu, teman Pro 2. Bagaimana caranya hasil riset itu tidak cuma numpuk jadi dokumen di perpustakaan saja, tapi juga betul-betul berubah menjadi solusi nyata untuk masyarakat. Dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kita ada Bapak Brian Yuliarto yang menekankan pentingnya mengubah pengetahuan menjadi solusi dan kolaborasi menjadi sebuah inovasi. Gayung pun bersambut teman Pro 2, karena Menteri Pendidikan dan Sains Belanda Rian Monik juga menegaskan komitmennya untuk memperbarui nota kesepahaman kerjasama riset dan sains yang digaungkan oleh Menteri Tinggi Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, teman Pro 2. Nah, sesuai namanya ya, pas kita kolaborasi, everybody wins, teman Pro 2. Karena lagi-lagi ya, isu-isu yang dibahas itu tuh pantas banget untuk masa depan kita. Mulai dari blue economy, green batik, pengembangan artificial intelligence, sampai pengelolaan air dan adaptasi perubahan iklim lewat program kerjasama Jakarta Rotterdam. Duta Besar RI untuk Belanda, Pak Laurentius Amri, juga ngingetin kalau keberhasilan acara kayak gini itu bukan sekedar dihitung dari seberapa ramai pesertanya, tapi dari dampak nyata dan kemitraan panjang begitu setelah acaranya usai. Keren banget gak sih teman Pro 2? Semoga tentunya inovasi-inovasi berbasis riset ini bisa cepat dirasakan manfaatnya sama kita semua, termasuk anak-anak muda di daerah gitu. Nah, kalau kalian nih teman Pro 2, inovasi di bidang apa nih yang paling kamu tunggu-tunggu gitu ya untuk hadir di Indonesia? Langsung aja ceritain di kolom aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsApp kita teman Pro 2. Saya tungguin ya.

0: sueña más.
1: Ada nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
6: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga kak. Nah jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Ini harusnya ya teman Prio 2 di jam 7:42 menit ini kayaknya orang-orang udah pada bangun gitu teman Prio 2. Atau mungkin ini yang dari tadi udah bangun dari subuh, matanya udah pada melek gitu ya. Terus jempolnya udah lincah banget gitu scrolling media sosial sambil rebahan. Gak apa-apa ya, hari Minggu ini kayaknya waktunya buat kita semua untuk mengambil jeda sejenak gitu teman Prio 2. Entah itu buat digunain untuk jogging kah atau mungkin mau bersantai-santai aja gitu dalam rumah, dalam kamar gitu ya. Mau chill sambil nonton juga gak apa-apa gitu, sambil scrolling juga gak apa-apa. Nah, kalau kita berbicara soal scrolling ya teman Prio 2, di zaman sekarang yang arusnya nih serba cepat banget gitu, ngikutin berita terbaru itu memang udah kayak suatu kebutuhan ya teman Prio 2. Cukup buka HP sebentar aja, bermacam-macam kabar dari luar negeri, nasional, sampai berita lokal, sampai informasi dari artis-artis ya teman Prio 2. Yang kayaknya masuknya tuh bertubi-tubi gitu teman Prio 2 ke layar kita. Tapi sadar gak sih, kadang terlalu banyak informasi justru bikin kepala kita tuh makin pusing dan kerasa kayak penuh banget gitu teman Prio 2. Istilah kerennya anak muda zaman sekarang itu adalah overwhelm gitu, alias kondisi saat otak kita sudah kewalahan memproses saking banyaknya informasi yang masuk. Nah, menurut psikolog nih teman Prio 2, ada psikolog Veronica Adesla, kondisi ini katanya gampang banget terjadi kalau informasi yang kita konsumsi sehari-hari itu didominasi sama kabar-kabar negatif gitu. Mulai dari isu konflik, bencana, kabar ekonomi yang bikin was-was juga gitu ya, sampai ramalan-ramalan politik yang bikin mules perut gitu. Dan parahnya lagi nih teman Prio 2 ya, media sosial itu kan punya algoritma ya. Begitu kita sekali aja klik atau ketagihan baca berita buruk, algoritmanya bakal terus menyajikan konten-konten serupa gitu. Tanpa kita sadari nih teman berdua, kita terjebak dalam kebiasaan doom scrolling, mencari informasi negatif terus-menerus gitu. Dampaknya apa? Bikin kita makin cemas, panik, dan akhirnya malah bikin malas beraktivitas atau terdistraksi dari tugas utama kita. Tapi tenang teman berdua, kata Mbak Veronica ya, membatasi baca berita itu bukan berarti kita jadi antisosial atau kudet gitu ya, atau kurang update. Tetapi kamu akan bakalan tetap tahu info terkini itu juga katanya penting gitu untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa tetap up to date tanpa perlu tenggelam dan stres sendiri? Nah, nanti saya bakal spill nih teman Prio 2, bakal kasih tahu tips and tricks ampuhnya biar kesehatan mental kita tetap aman di tengah gempuran informasi. Jadi tahan dulu jempol kamu untuk scrolling teman Prio 2. Mending kamu menikmati lagu-lagu berikut ini teman Prio 2 di Minggu pagi cuma di Prio 2 FM Palu, teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan,
2: ya,
1: saking panjangnya.
2: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukurlah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. Saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu.

0: saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.